yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Kembali lagi bersama Dimas di Spada, teman Pradua, di jam 8 pagi ini. Nih Dimas, ada topik yang seru banget ya teman Pradua ya. Ini berandai-andai, tapi sedikit berat. Tapi Dimas pikir ini ringan dan bisa dibuat seru-seruan gitu. Ringan tapi berkelas, tapi bervalue. Teman Pradua, ya, selamat. Hari ini kamu resmi jadi Presiden Indonesia ya. Masa jabatan kamu cuma 1 jam tapi. Wah. Wow. Bercanda ya teman Pradua. Masa jabatan kamu tuh 24 jam teman Pradua. Nah loh. Cuma sehari aja. Wow, kira-kira keputusan pertama apa nih yang bakal kamu buat teman Pradua? If you were being the President of Indonesia, what would you do? Ini pertanyaan kayak pertanyaan Miss Universe ya. Mau bikin lapangan kerja banyak? Gas. Biar anak muda makin gampang cari kerja? Gas. Atau ingin pendidikan lebih berkualitas? Gas. Mungkin pengen harga kebutuhan pokok lebih murah? Gas. Atau masih banyak lagi teman Pradua. Sebenarnya seru banget ya kalau kita pikir-pikir gitu. Karena ternyata setiap orang tuh pasti punya versi Indonesia impiannya masing-masing gitu. Menariknya pemerintah juga punya daftar prioritas yang jadi fokus pembangunan Indonesia ke depannya, kayak peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, pelayanan publik, sampai mendorong ekonomi dan peluang bagi generasi muda nih. Dan semua itu dirangkum dalam Asta Cita sama prioritas nasional. Pagi ini kita gak akan bahas itu seperti kayak dokumen-dokumen resmi gitu ya teman Pradua. Kita bakal ngobrol yang lebih santai aja. Karena Dimas pengen tahu nih, kalau misalnya kamu teman Pradua dikasih kesempatan untuk jadi Presiden Republik Indonesia selama 24 jam, hal apa yang ingin kamu benahi dulu? Asik. Ini berat tapi seru nih. Ya, mungkin Dimas akan lempar ini ke WhatsApp ya teman Pradua di 082188309908 atau di @rr_kendarinya2 atau di Instagram Pradua Kendari teman Pradua. Dimas tunggu ya. Kalau pertanyaan ini jatuh ke Dimas. If you were being the President of Republic Indonesia in one day, what would you change for the good? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat sulit, yang pasti ingin ya membuat banyak komunitas itu diberdayakan ya, UMKM itu diberdayakan untuk bisa ningkatin ekonomi lokal dulu. Karena dari ekonomi lokal kita bisa ngebangun desa atau kota-kota kecil di seluruh penjuru Indonesia itu, pendapatan per kapitanya bisa lebih tinggi. Kalau misalnya itu udah bagus, kesejahteraan masyarakat di daerah Indonesia itu udah cukup gitu, baru kita tingkatkan lagi ke versi rakyat Indonesia atau seluruh Indonesianya, versi Indonesianya. Mungkin kayak gitu ya jawaban Dimas, emang agak ngawang, gak jelas gitu. Tapi ini seru banget kalau dibaca ya teman Pradua. Dimas tunggu pokoknya jawaban kamu ya. If you were being a President of Republic Indonesia in one day, what would you change ya? Perubahan apa yang akan kamu lakukan untuk Indonesia for the good teman Pradua? Dimas tunggu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea?

Teman Pro 2, balik lagi nih bareng Dimas ya di Spada Teman Pro 2. Tadi Dimas sudah lempar pertanyaan ke kamu. If you were being the President of Republic Indonesia in one day, what would you change for good? Ini baru aja ada yang masuk ya Teman Pro 2. Dari teman Dimas namanya Adriansyah. Dia pakai bahasa Inggris nih, kurang asyam kamu ya. Untang-untang Dimas nanya pakai bahasa Inggris, kamu jawabnya pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa Dimas artiin. Jadi Adrianus ini adalah besi Dimas Warman Pro 2 ya. Dan dia bilang kalau misalnya dia dikasih kesempatan untuk jadi Presiden Republik Indonesia dalam satu hari, dia pengen ganti semua pejabat-pejabat menterinya. Wow, itu diambil alih sama anak-anak muda yang berkompeten. Wow, keren. Iya. Ajak aku juga gak Adrianus? Karena memang kalau kata Adrianus ini, kita pengen contoh kayak Kanada yang semua menterinya itu memang ahli di bidangnya dan juga orang-orang hebat di bidangnya. Oke juga, boleh juga. Dimas amazed ya, Dimas sangat appreciated itu Teman Pro 2. Dan mungkin kamu juga berpikir yang sama ya, kalau misalnya kamu jadi Presiden Republik Indonesia dalam satu hari, kira-kira apa yang bakal kamu rubah? Nah, Adrianus ini jawab, akhirnya dia akan merubah bawahannya ya, which is menteri-menteri yang membantu dia di pemerintahan, membangun pemerintah ini, diganti sama anak-anak muda yang kompeten di bidangnya. Bagus Adrianus. Kalau kamu gimana Teman Pro 2 ya? Dimas masih tunggu nih ya. Banyak banget yang kita bisa diskusiin di pagi ini. Tapi karena kalau misal pertanyaannya kamu bilang ini susah, justru ini serunya Teman Pro 2. Karena setiap orang itu pasti punya jawaban yang beda-beda gitu. Ada yang mungkin langsung mikir pengen lapangan kerja diperbanyak mungkin gitu. Atau ada yang bilang pendidikannya dulu dong, ya gak sih? Semua anak itu punya kesempatan yang sama biar kita banyak mencetak generasi penerus bangsa yang keren-keren. Itu bagus juga kalau Teman Pro 2. Dan sebenarnya jawaban kamu nantinya dan yang sudah masuk itu gak ada yang salah. Even itu jawaban Dimas yang mengawang-awang tadi ya. Karena setiap jawaban itu nunjukin apa yang paling kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju ya Teman Pro 2? Kalau tadi Dimas bilang ingin pendapatan lokal per kapitanya itu mau ditinggiin dulu supaya kesejahteraan masyarakat di daerah itu bisa bagus ya, jadi nggak ada lagi itu ya anak-anak stunting, anak-anak yang ketinggalan sekolah karena kurang mampu dan sebagainya, itu bisa dari situ Teman Pro 2. Nah kalau kamu ya, sekarang gantian kamu nih yang jawab Teman Pro 2 ya, gitu. Kira-kira apa nih yang pengen kamu rubah Teman Pro 2 kalau kamu jadi Presiden Republik Indonesia dalam satu hari? Misalnya kayak kamu mau benahin pendidikannya, harga kebutuhan pokok gitu, BBM gitu ya, atau pelayanan publik gitu, atau mungkin ada jawaban lain menurut kamu tuh lebih penting Teman Pro 2, boleh banget. Dimas tunggu ya Teman Pro 2.

0: Kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh, Kak. Yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit. Jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya, tetap bisa. Coba aja diajak main. Pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat

cuman berdua. Dima sebenarnya agak deg-degan ya baca jawaban-jawaban kamu nih untuk disiarin ya di Pro 2 Kendari. Tapi yang paling bagus ini ada jawabannya Ratih ya. Ratih ini katanya dia dari Kolaka, teman Pro 2. Dia pengen kalau misalnya dia jadi Ratih jadi presiden Indonesia, dalam satu hari dia langsung mau menaikkan guru, mau menaikkan gaji guru. Mantap Ratih. Mantap sekali Ratih. Kamu mau naikin berapa persen Ratih? Karena memang ya Ratih tuh bilang kalau misalnya masyarakat itu sudah puas dengan kinerja guru, guru harus diapresiasi setinggi-tingginya dengan menaikkan gaji mereka. Supaya mereka juga bisa lebih kreatif, mereka bisa lebih hebat lagi dari sebelumnya, dan kita punya pencetak ya, pembina, pembimbing generasi emas 2045 yang luar biasa. Setuju banget, Dimas setuju banget. Jadi bukan cuma kayak anak-anaknya aja yang kita gembleng, tapi gurunya juga kita apresiasi ya. Karena memang ya kita melihat ya sekarang bahwasannya banyak banget isu-isu atau banyak banget berita-berita tentang gaji guru yang masih di bawah UMR, masih kecil banget gitu. Kayak kesejahteraan guru tuh kurang banget. Mungkin kalau kesempatan itu datang ya untuk Ratih, amin ya Allah, amin. Ketika nanti Ratih jadi presiden Indonesia, Ratih bisa langsung bikin kebijakan itu. Amin Ratih, kita doain sama-sama satu Indonesia, satu Kota Kendari. Semoga gaji guru naik ya Ratih, amin. Makasih loh, jawabannya bagus loh. Terus ada terakhir nih dari Deshita, yang kedua nih di kalian ini. Aku mau semua perempuan-perempuan di Indonesia itu diberi pelatihan skill leadership supaya nanti bisa memimpin Indonesia sama sepertiku. Oh my god! Ini keren banget loh teman Fred 2. Ini baru ya, gender equality gitu. Mungkin Deshita ini calon menteri pemberdayaan perempuan yang nanti naik jadi presiden Republik Indonesia. Ya Allah, amin. Menteri PPPA kali ya, benar ya sih, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Keren. Jadi memang kita juga harus ngasih kesempatan untuk para perempuan-perempuan hebat, para wanita-wanita hebat di luar sana, ya khususnya di Kota Kendari ini, untuk terus mengembangkan skillnya. Karena kalau misalnya kamu nggak mau coba sekarang, kamu nggak mau melangkah sekarang ya untuk upgrade your skill, ya kesempatan itu akan jauh dari kamu teman Pro 2 ya. Dan memang benar kata Deshita, Indonesia itu harus dibangun dari perempuan-perempuan hebat. Bagus. Siapa tahu Deshita nanti sebentar lagi ya jadi presiden Indonesia ya. Dalam beberapa tahun ke depan ya, kita harus memberdayakan perempuan supaya lebih unggul di negeri kita sendiri dan bisa punya skill leadership yang jago banget, sehingga pada akhirnya nanti kita punya leader Indonesia yang luar biasa. Setuju sama Deshita, setuju juga sama Ratih tadi ya. Kalau kamu gimana teman Pro 2, Dimas masih ada satu kesempatan lagi nih untuk Dimas bacain ya jawaban dari kamu. Dimas tunggu.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

teman Pro 2. Seru banget ya obrolan kita di jam segini ya, teman Pro 2 ya. Ini pertanyaannya sebenarnya tuh ya, kita bisa bahas dalam satu hari ini ya, teman Pro, di bisik kah atau di santai siang kah, sore ceria sampai di jaga malam, teman Pro 2. Dilanjut nih pertanyaan ini ya, karena seru banget nih. Jawaban-jawaban kamu juga keren-keren ya. Tadi kita juga sempat main imajinasi juga ya. Intinya adalah kita semua jadi sadar nih, kita semua punya harapan yang sama, teman Pro 2. Kita sama-sama pengen Indonesia jadi tempat yang lebih baik untuk ditinggalin ya. Bedanya mungkin caranya aja yang beda ya, teman Pro 2. Ada yang kontribusinya lewat kebijakan, lewat pendidikan, lewat UMKM atau lewat karya. Bahkan ada yang lebih spesifik ke gender equality. Karena pada akhirnya membangun Indonesia itu bukan cuma tugas pemerintah aja, tapi juga tugas kita sebagai warga negara juga. Dan perubahan besar itu hampir selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Jadi kalau misalnya hari ini kalian belum bisa ngubah Indonesia ya, asik, gak apa-apa. Mungkin hari ini cukup dengan belajar gimana merubah lingkungan kita jadi lebih bersih, jadi lebih baik, jadi lebih indah kali ya, teman Pro 2 ya. Atau di tempat kerja gitu ya. Kalau tempat kerja kamu kotor, coba kerja bakti, gotong royong gitu. Rumah kamu berantakan, beresin jadi bersih. Di kampus, di sekolah ya, bahkan diri sendiri kita bisa rubah sedikit jadi lebih baik dari kemarin. Karena perubahan yang besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan sama banyak orang, teman Pro 2. Oke, nanti di jam 9 Dimas masih akan kembali lagi dengan satu topik yang relate banget nih sama kita sebagai anak muda ya. Dimas akan bahas satu trik, tips, dan juga fun fact, teman Pro 2. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, ha, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

Masuk di jam 9 teman Pro 2, masih bersama Dimas ya di Spada nih ya. Gimana, kamu udah sarapan belum teman Pro 2? Kalau misalnya belum, Dimas mau tanya lagi nih ya. Sekarang kan masih jam 9 pagi, tapi apakah udah ada yang ngerasa pengen rebahan lagi? Padahal hari baru aja dimulai, baru aja siang sedikit gitu ya. Kamu udah minum kopi, alhamdulillah. Udah sarapan, udah juga alhamdulillah. Tapi kenapa energinya rasanya cepat banget habis ya? Kalau misalnya kalian pernah ngerasain hal itu teman Pro 2, tenang aja, kamu gak sendirian kok. Karena memang rasa lelah atau capek itu tuh selalu jadi keluhan yang paling sering dialamin banyak orang ya. Apalagi untuk kita-kita nih para millennials. Penyebabnya juga macam-macam juga nih. Mulai dari kurang tidur, stres karena kerja atau tugas mungkin, atau pola makan yang kurang seimbang, sampai akhirnya tubuh kita tuh sebenarnya kekurangan cairan teman kedua. Nah, yang sering keliru itu kita tuh ngira solusinya cuma satu, yaitu nambah kopi strong gitu ya. Padahal belum tentu tubuh kita tuh butuh kafein teman kedua. Bisa jadi yang dibutuhin tuh cuma istirahat aja, minum air putih, atau ngisi energi dengan makanan yang lebih sehat dan bergizi. Makanan pagi ini, misalnya kamu udah sarapan nasi goreng satu porsi dan kopi, tapi ternyata energi kamu di jam 9 ini sudah habis. There's something wrong with your body, teman Pro 2. Pagi ini kita akan ngobrol santai soal gimana caranya tetap bugar meskipun aktivitas kita di hari Sabtu ini padat-padatnya. Semangat itu penting, tapi jaga energi tuh untuk tetap stabil, nggak ngantuk juga nggak kalah penting gak sih teman Pro 2? Kalau kamu sendiri teman Pro 2, kalau lagi capek di tengah aktivitas, kamu tuh biasanya langsung ngapain? Cari kopi, es teh, es krim, jalan sebentar, atau dengerin musik? Atau ujung-ujungnya cari tempat makan? Gimana teman Pro 2? Kasih Dimas ya, nanti abis ini kita akan bahas bareng tentang tips and trick-nya.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Udah-udah Del beli air es tuh, pakai plastik sekali pakai pula.
5: Ya, emang kenapa sih Kak?
4: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
5: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
4: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
5: Enggak deh.
6: Rin, bisa minta tolong gak?
7: Minta tolong apaan dulu nih?
6: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
7: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
6: Rin, bisa ketemuan gak?
7: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
6: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
7: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
6: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
8: Hutang semudah meminjam,
9: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
2: Oh boy.

Kembali lagi bersama Dimas 92, masih di pada jam 9 pagi ini ya. Ngantuk itu bukan cuma ganggu mood kamu, tapi juga fokus kamu, teman Pro 2. Benar gak sih? Karena ya, kan tadi kita sempat ngobrol soal rasa lelah atau capek yang kadang sering datang bahkan sebelum jam makan siang nih, jam-jam rawan kayak jam segini. Nah sekarang Dimas mau kasih fakta yang mungkin bikin kita lebih aware, perhatian sama tubuh kita sendiri. Ternyata rasa ngantuk itu yang berlebihan saat beraktivitas itu jangan dianggap sepele, teman berdua. Menurut Centers of Disease Control and Prevention atau CDC, kurang tidur bisa menurunkan konsentrasi, memperlambat waktu reaksi, sampai ngebuat kita lebih mudah melakukan kesalahan gitu. Bahkan saat berkendara nih ya, kamu lagi bawa mobil, bawa motor gitu ya, kita bisa sampai ke microsleep nih, yaitu tertidur beberapa detik tanpa kita sadari. Kedengarannya tuh sebentar ya, kedengarannya tuh kayak, oh sebentar doang, aman lah. Hey, resikonya luar biasa ya, resikonya besar teman-teman. Makanya, kalau pagi-pagi badan kamu terasa berat, ngantuk, apalagi hari Senin ya, jangan nyalahin sesuatu yang bukan ada di diri kamu. Salahin diri kamu, teman berdua ya. Kebiasaan kita gimana? Apakah kita tidurnya semalam cukup atau tidurnya malam? Terus kamu minum air putih sebelum aktivitas atau enggak? Sarapan kamu kayak gimana ya? Sarapannya banyak gitu ya, porsinya sampai banyak menggunung, terus ditambah kamu ngopi juga. Karena seringkali ya tubuh kita tuh sebenarnya cuma lagi kasih sinyal aja kalau dia tuh harus diisi dengan cara yang benar, teman Pro 2. Nah, tips sederhananya yang bisa dicoba sebelum nambah secangkir kopi, coba minum satu gelas air putih dulu. Terus kalau misalnya pekerjaannya memungkinkan atau lumayan banyak, ya udah berdiri sebentar, jalan kaki 2 menit atau 5 menit gitu ya. Lakukan stretching ringan. Gerakan kecil kayak gitu tuh bisa ngebantu ngelancarin sirkulasi darah perut ya, dan ngebuat tubuh kita terasa lebih segar, teman Pro 2. Jadi jangan lupa pilih sarapan yang mengandung protein juga, kayak telur, susu, atau yogurt gitu ya, supaya energi kita tuh bertahan lebih lama dibandingkan makanan yang tinggi gula.

0: Nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Masih bersama Dimas One Pro 2 di Spada. Dari tadi kita ngobrolin soal rasa lelah, rasa ngantuk, capek gitu. Sampai gimana caranya kita ngejaga energi kita supaya tetap fit beraktivitas apalagi di weekend hari ini. Sebelum kita tutup teman Pro 2, Dimas tuh pengen ngajak kamu semua ngeliat satu hal dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Sekarang coba ya kita lihat, kita tuh sering banget nganggap capek itu tuh sebagai tanda kalau kita tuh produktif gitu. Wih, aku capek, saya capek, berarti saya kerja keras gitu. Bahkan kadang kalau misalnya kamu bilang, aduh capek banget hari ini, rasanya tuh kayak masih ada yang belum puas gitu, masih ada yang belum kecapai gitu. Padahal gak kayak gitu teman Pro 2. Kalau misalnya kamu udah bilang capek, badan juga udah ngasih sinyal capek, ya udah tandanya kamu harus istirahat. Tubuh kita tuh pintar teman Pro 2, dia tuh selalu kasih sinyal kalau misalnya mulai susah fokus, kita jadi gampang marah, ya gak sih? Atau kita tuh nguap terus di pagi hari gitu, meskipun kita udah makan, kita udah minum. Nah, itu tuh tubuh kita tuh lagi minta didengar teman Pro 2. Pakar kesehatan juga ngingetin kita kalau rasa lelah, rasa capek yang terus-menerus kerasa, itu tuh sebaiknya gak diabaikan. Kita coba ya ngelihat pola tidur kita, pola makan kita, asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, air putih kita tuh sebanyak apa sih yang kita minum, kita rajin bergerak atau enggak ya, sambil sesekali tuh ngasih jeda di tengah aktivitas. Kayak misalnya nih, Dimas kan siaran 6 jam gitu ya. Nah, dalam 1 jam itu atau dalam 30 menit Dimas pasti berdiri, stretching, jalan, ambil minum, kamar mandi, ya at least kita ada peregangan teman Pro 2. Nah, dari situlah cara tubuh ngisi ulang energi, walau kecil tapi bisa bagus nih untuk menjalani hari kita lebih maksimal. Jadi mulai hari ini kita ubah sedikit mindset kita ya teman Pro 2 ya. Jangan terlalu bangga karena dibilang capek banget pasti kamu kerja keras ya. Jangan terlalu bangga gitu ya. Tapi banggalah kalau misalnya kita bisa ngejaga tubuh kita tetap sehat di tengah kesibukan-kesibukan kita yang padat teman Pro 2. Karena tubuh yang bugar bukan cuma bikin pekerjaan kita selesai, tapi juga bikin kita jadi punya energi untuk nikmatin hidup setelah pekerjaan itu selesai. Dan itu yang paling penting.

0: Teman Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau jam 10 nih. Saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu di Pro 2 Kendari. Nanti di santai siang, kamu akan ditemenin sama Kak Vivi. Halo.
1: Hai,
0: Dim. Akhirnya kita bersua lagi di udara ya.
1: Kayaknya lama banget ya kita tidak ketemu ya jadwalnya.
0: Sebulan.
1: Sebulan ya.
0: Sebulan.
1: Oke, Dim. Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. So, buat Dimas, selamat menikmati weekend-nya.
0: Yes, thank you, Kak Vivi.
1: Oke, deh.
0: Teman Pro 2, kamu akan ditemenin sama Kak Vivi ya di santai siang. Banyak banget Kak Vivi udah siapin lagu-lagu asik buat kamu pilih nanti di hitlist. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari. Teman terbaik kamu, Dimas saya pamit. Bye-bye teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tahun 2026 berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah diatur. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badar, mengatakan pelaksanaan SPMB 2026 di Sulawesi Tenggara berjalan lancar dan berdasarkan jadwal pengumuman pada tanggal 3 Juli 2026 sudah terdapat 227 sekolah dari 339 sekolah SMA, SMK di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara telah mengumumkan hasil seleksi SPMB tahun 2026. Aris Badar mengakui masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, sehingga kedepannya perlu dilakukan perbaikan seperti kendala jaringan. Selain itu, kendala teknis yang terjadi di lapangan, seperti masih kurangnya pemahaman dalam melakukan pendaftaran secara online, kemudian kesiapan operator sekolah. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Pemerintah Kota Kendari membangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kota Kendari, Maljuwais, mengatakan

0: Halo, masih bareng sama Edit nemenin lu di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih, pagi hari ini ada siapa nih yang main GoPro 2?
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Betul. Ya, patokannya itu.
0: Patokannya itu benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, seru, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau nggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
0: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Ya.
1: Panggilannya
2: Ika.
0: Ika.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang satu Nadia.
0: Nadia. Ya.
1: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita ini The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke.
1: Okay. Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung, satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu dong kita.
0: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kalau wakbar aja nih.
0: Bener. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena dari saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih muda aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama, berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup ya.
0: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
3: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada yang ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan Najwa Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow,
3: masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih baru, masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya?
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya mirip-mirip lah.
0: Bener.
2: Jiwa mudanya kan.
3: Jiwa mudanya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa dimirip-miripin.
2: Jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni gimana nih?
2: Lagi siapa mau ceritain ya?
3: Boleh, silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Panjang
0: ya.
2: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Rins Entertainment.
0: Iya,
2: yang di dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Tio akhirnya melihat The Noni ini nih, dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau enggak bisa ngelihat. Karena kita udah plus ya. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lu gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya, nggak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang goreng, nggak ada yang makan kan?
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
0: Betul.
1: Seperti kayak idol, itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
0: Okay.
1: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
0: Okay.
1: Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga. Ada juga mungkin ada pelatih vokal juga. Jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Nah, itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga, karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua. Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada okay. unjuk bakat. Hmm. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya asik ya selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi akhirnya akhirnya coba lah buat channel YouTube. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
0: Okay.
2: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
3: Belum lolos.
2: Tapi umur juga udah nggak cukup. Jadi
3: masih banyak jalan lain.
2: Iya, masih banyak jalan yang lain. Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya. Jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini itu kayak lagi di atas panggung dia lagi ya, kita lagi nonton bis gitu ya
0: udah lagi nonton bis
1: Benar. Agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
0: Benar.
1: Nah, kalau kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan ide Noni ada lo gitu.
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kan.
0: Itu gak, udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Apa nih kata
0: Meta? Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Tio tentunya. Jadi jangan kemana-mana, Tempat Pro 2 masih di Musikpreneur.

0: Masih di Musik Trainer tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: Noni.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget ya sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-temannya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Oh, wow.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin ya.
2: Banyak yang mainin.
3: Makanya cowok aja nih, kan cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, "Oh, saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian." Nah, kita kaget lah apa itu. Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibang tuh bisa baca masa lalu.
1: Iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
1: ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayak ya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini itu buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
3: ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padat jadwalnya.
1: Iya. Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayeri aja boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya? Ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan? Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh, waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak
0: ya?
2: Kan.
1: Waduh, ini curhat atau sesi apa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang di bawah aku kayak
0: Rondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang dipukul.
0: Well done, bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Wow.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya.
0: Oke.
2: Kalau udah nggak konsisten hadirnya mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: saya. Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua.
2: Yang kedua, apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya dia serius. Nggak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Di awal, di post, di awal, tiba-tiba kayak
3: udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, terus kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami kalau dibilang cantik-cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Oke, benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya.
2: Iya.
0: Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya,
2: seharusnya.
0: Bener.
2: Makanya
0: bener.
2: Kadang tuh membingungkan kak, cowok gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai
0: itu.
3: Akhir.
2: Kalau bisa misalnya
3: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih, benar sih.
3: Sendiri dulu buat bahagia. Gitu.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
0: Asik.
1: Sedap, bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
3: Udah lagu tuh.
0: Bener.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk yang baik.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin,
1: percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Tio konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya. Bikin lagu gitu kan,
1: rilis,
0: rilis,
3: benar.
0: Udah mantap, benar. Ya udah, kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Kalau nanti merasa relate boleh di-share.
0: Bener. Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni? Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya.
3: Sebenarnya ini juga nama ini hasil discuss kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo Nona, Noni Noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Elegan,
3: gitu kan. Cantik harus ya karena wanita.
1: Pasti.
3: Bisa juga ya D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya. Semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
3: Bisa juga nih di Korea juga oni.
2: Tapi karena kita duduk bertiga jadi dari Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya
1: gitu. Jangan deket dulu.
0: Makanya kan bisa sendiri.
2: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita gak tahu nanti akan ada berapa project lagi. Tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang, atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain, digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
3: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Betul. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok kan mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
2: Oh, itu wadahnya ya.
0: Bener, itu art-nya ya. Anda seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
3: kita, bikin ini khusus nih buat teman-teman yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
3: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
3: Kalau sekarang kan TikTokan kan, langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni. Kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja.
1: Ada The Noni. lebih ke kayak kena reki ya itu juga.
0: Aduh, langsung kiri kanan soalnya. Langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Bener.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang gitu. Mau bikin lagu, kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya? Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Benar. Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan,
2: yang sebulan.
1: Sebulan.
2: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
3: Betul,
2: gitu.
3: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
2: Selalu rilis, pasti. Ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
2: Gitu. Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita, Instagram
3: pribadi. Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
3: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
3: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
3: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
3: Tentu.
1: Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
3: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
3: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh,
3: ya,
0: itu
3: yang paling penting.
1: Yang paling penting ya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Oh, siap. Sudah siap. Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
3: Rahasia ya, namanya rahasia.
2: Rahasia.
0: Benar.
1: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi saya siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
3: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
3: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin ya. Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami. Dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami, The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa. Bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
2: Jadi,
1: amin. Semoga
3: jadi tempat wadah ya, betul, buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu, betul, dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali, betul, ya Nadia. Ya, jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
3: Thank you banget.
0: Alright.
1: Selamat menikmati.
3: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita, mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya, kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu, jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang, dari mulai ajang, ajang-ajang bakat, sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang, dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama, itu penting juga, betul, karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Bener. Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi sebagai talent, malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
2: Ya udah, lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya, itu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi sukses. Ya. Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Dononi sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Oke, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

di hari Sabtu ini. So, buat teman Pro 2 yang ingin request, bisa langsung gabung bareng Vivi di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-8830908. Atau bisa juga nih teman Pro 2 melalui DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ee. Pastiin kamu gabung dan request lagu favorit kamu ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Alright, the one pray dua. Kita di hit list. Kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu via WhatsApp di 0821-8830-908. Seperti teman pray dua yang bergabung nih, langsung curi start duluan ya. Ini Vivi suka nih seperti ini ya, teman pray dua. Ada Lara Purnamasari nih, teman pray dua yang request lagu Olivia Rodrigo Vampire. Vampir ya lebih tepatnya. Lagunya buat siapa? Tidak dikasih keterangan, tapi sepertinya ini buat dirinya dan juga teman-teman Pro 2 pastinya ya, yang menikmati di hari Sabtu siang ini. Teman Pro 2 bisa gabung juga untuk request di mobile aplikasi RRI Digital ya, melalui chatroom Pro 2 Kendari, atau bisa juga nih DM kita di Instagram di @pro2kendari ataupun juga di @RRI_kendari double E. Kalau mau fast respon langsung di WhatsApp ya. Ada dikasih notes-nya ya teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, Vivi bakal putarin lagunya Olivia Rodrigo Vampire ya, Vampire. Ini dari Lara yang request via WhatsApp kita nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau gabung, buruan gabung deh ya. Kita cuma 1 jam aja nih di hitlist hari Sabtu ini teman Pro 2. Nanti kita lanjut ya teman Pro 2 dengan lagu dari Heart to Heart, Lemon Tang. Karena ini jelang siang ya, enaknya minum yang seger-seger, dengerin lagu yang menyegarkan juga, seperti lagunya Heart to Heart yang terbaru, Lemon Tang. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu requestan dari Lara, Olivia Rodrigo, Vampire.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.
3: Sampah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, NPD, sempurnanya aku. Kirain hanya gimmick, tapi ternyata serius nih mereka jadi grup musik Teman Pro 2. Sampai sekarang udah ada 3 lagu gak sih dari NPD ini? Dan semuanya tetap ya, ada unsur NPD-nya. But it's okay, Teman Pro 2, karena kita butuh warna baru dari dunia musik. Dan ini sangat cringe ketika didengarkan, tapi ya memang ada orang seperti itu nih. Oke, ini Teman Pro 2. Next, Mimi mau bagiin dulu nih informasi dari Justin Bieber. Siapa Bieber di sini? Yuk, merapat. Nah, jadi menurut sebuah laporan eksklusif dari TMZ nih, Teman Pro 2, musisi Justin Bieber saat ini sedang dalam tahap melakukan negosiasi dengan pihak dari FIFA untuk menjadi salah satu pengisi di acara penutupan halftime show di final Piala Dunia yang digelar pada 19 Juli mendatang. Nah, di halatnya nanti itu di MetLife Stadium, Teman Pro 2, kira-kira bakalan ter-ACC atau tidak nih? Wah, kalau jadi nih Teman Pro 2, bakalan pecah sih ya. Kita nantiin seperti apa. Tentunya Bliebers mengharapkan yang terbaik dan bisa melihat idolanya ya tampil di event bola terbesar di dunia, yaitu di FIFA nih Teman Pro 2 di 19 Juli nanti. Kita tungguin aja kabarnya ya. Dia belum info nih ke Vivi. Siapa juga Vivi? Kalau bisa misalnya ter-ACC nih Teman Pro 2, kebayang gak nanti Justin Bieber nyanyiin lagu apa? Vivi belum bisa menebak sih. Kamu tebak deh lagu apa, atau request deh lagunya Justin Bieber ya Teman Pro 2. Anyway, kita bicara tentang FIFA, pastinya banyak theme song dari FIFA ini, dan yang paling trending, paling viral, siapa lagi kalau bukan dari Shakira featuring Burna Boy Teman Pro 2. So langsung aja Vivi hadirin, atau nanti mungkin dia duet sama Shakira ya. Kita nantiin aja di 19 Juli. So ini dia Shakira featuring Burna Boy, Die Die.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mocha, be my bee, the one pro dua. Kalau kamu suka genre seperti lagu-lagunya Mocha, nuansa-nuansa retro dan hangat gitu ya, lirik-lirik yang menyentuh juga, sepertinya kamu juga suka dengan lagu-lagu dari Janabi. Kenapa bahas tentang Janabi, teman Pro 2? Jadi Janabi ini adalah salah satu band indie dari Korea Selatan. Dan finally, after a long time nih teman Pro 2, untuk pertama kalinya Janabi bakal hadir ke Indonesia, tepatnya di Jakarta ya. Nah, tentunya buat kamu penggemar dari Janabi ini tidak boleh kelewatan nih teman Pro 2. Jadi promotornya tuh resmi mengumumkan seat plan sekaligus daftar harga tiket untuk konser yang bertajuk Sweet and Stardust yang bakal digelar di Jakarta pada 23 Agustus mendatang. Harga tiketnya ini dibanderol mulai dari sekitar 1,1 juta rupiah hingga 2,5 jutaan, tergantung ya kategori tempat duduk yang kamu pilih nih teman Pro 2. Nah, kalau kamu udah siap war tiket, catat nih tanggalnya, pasang alarmnya. Penjualan tiket itu akan dibuka mulai 10 Juli ini melalui loket. Jadi pastiin koneksi internet kamu aman dan jangan sampai kehabisan nih, karena antusiasme penggemar Janabi di Indonesia ini pastinya bakalan tinggi teman Pro 2. Jadi siapin untuk war tiketnya dan siapin diri untuk ketemu langsung dan nyanyi bareng lagu-lagu favorit Janabi di bulan Agustus nanti.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tidak terasa jelang pukul 12 siang. Thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah gabung dan request lagu favorit kamu ya. Yang belum kesempatan, ingat besok masih ada kok. Jadi kamu bisa gabung dan request lagu favorit kamu besok ya, di jam 10 hingga jam 12 siang. So, teman Pro 2, Vivi masih menemani kamu kok, jadi tenang aja. Kita masih seru-seruan bareng di santai siang ini. So, nanti kita berada di Muda Kreatif ya, di jam 12 siang. Thank you so much sekali lagi buat teman-teman Pro 2 yang udah request lagu favoritnya. Dan tentunya pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.
2: 90.8 FM Pro 2 RR Kendari, teman terbaik kamu. Oh, hai teman Pro 2, selamat siang. Masih bareng Vivi ya, temani kamu. Dan seperti kata Vivi tadi, kita masuk di Muda Kreatif. Anyway, teman Pro 2, kita bersama di Muda Kreatif hingga pukul 1 siang nanti. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang sedang menjalankan usaha atau mungkin sedang ada niat nih ya, teman Pro 2. Ini tentunya menjadi segmen menarik untuk kamu nih, teman Pro 2. Hari ini Vivi mau bahas sesuatu yang sedang relate akhir-akhir ini, indeks ekonomi ya, teman Pro 2. Mungkin banyak yang sudah menjalankan usahanya, kemudian lagi masuk di masa yang sepi akan pembeli atau berkurang, dan bisa dibilang daya beli masyarakat ini sementara turun ya. Nih teman Pro 2. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, kalau kondisi ekonomi lagi begini, masih layakkah untuk memulai usaha? Ya, jawabannya sangat masih ya, teman Pro 2, masih banget. Justru sekarang tuh orang-orang tuh mulai mencari bisnis yang risikonya kecil, modalnya masuk akal, tapi tetap dibutuhkan banyak orang. Prinsipnya sederhana nih, ketika orang mengurangi belanja, mereka tetap membeli kebutuhan yang benar-benar penting atau yang memberi nilai lebih nih, teman Pro 2. Nah, kalau bicara tentang usaha sendiri nih, teman Pro 2, ada beberapa ide usaha yang tentunya punya peluang nih di tengah kondisi seperti sekarang ini, teman Pro 2. Kalau mungkin disuruh menebak, usaha paling aman saat ekonomi melambat itu apa? Ya, jawabannya makanan. Karena sesulit apapun keadaan ya, teman Pro 2, orang kan tetap makan. Nah, jadi bisa dibilang makanan ini, atau bisa dikatakan kuliner ya, bidang kuliner ini tidak akan pernah ada kata matinya nih di ekonomi atau di era apapun ya, teman Pro 2. Yang berubah mungkin pilihan makanannya saja. Kalau biasanya orang banyak yang nongkrong di kafe, sekarang juga banyak nih yang beralih ke makanan rumahan yang lebih hemat. Makanya usaha seperti rice bowl rumahan, nasi kuning, ayam geprek, makanan frozen atau meal prep ya, teman Pro 2, itu masih punya peluang yang besar. Yang penting bukan jual mahal, tapi konsisten rasanya. Kalau sekali beli enak, pembeli bakal balik lagi deh, teman Pro 2. Bahkan sekarang banyak nih UMKM yang memulai usaha dari dapur rumah tanpa harus langsung membuka toko besar. Konsep usaha ini bertahap dengan biaya operasional rendah, dinilai lebih aman ketika kondisi ekonomi belum stabil.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Teman Pro 2, kalau kamu ingin usaha yang pembelinya datang hampir setiap hari ya, kalau kata Vivi sih kamu jualan kebutuhan harian deh. Misalnya galon isi ulang, kemudian pulsa, token listrik, paket data, gas LPG, atau sembako-sembako kecil nih teman Pro 2. Kelihatannya sederhana, tapi justru barang-barang seperti ini tuh dicari terus. Karena orang tuh bisa menunda beli sepatu baru ya, bisa menunda beli gadget, tapi tentunya tidak bisa menunda isi token listrik, menunda beli air minum, menunda beli beras nih teman Pro 2. Makanya nih, bisnis yang menjawab kebutuhan sehari-hari itu cenderung lebih stabil dibandingkan bisnis yang bergantung pada tren sesaat. Nah, teman Pro 2, kalau kita lihat di media sosial ya, barang-barang seperti dari bidang fashion, barang pre-love, thrift, kemudian second, semuanya tuh lagi ramai. Kenapa? Karena banyak orang yang mulai berpikir juga nih, kalau bisa dapat barang bagus dengan harga lebih murah, kenapa harus beli baru kan? Nah, ini bisa jadi peluang besar juga nih teman Pro 2. Kamu bisa jual baju, sepatu, buku, furniture, elektronik ringan. Yang penting barangnya tuh bersih, difoto bagus, deskripsinya ya juga jujur. Bahkan ada yang membeli barang bekas, dibersihkan, diperbaiki sedikit, lalu dijual kembali dengan nilai tambah. Model usaha seperti ini tuh membutuhkan modal yang relatif kecil ya, dibandingkan memproduksi barang baru.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Teman Prodi, teman terbagi kamu. Yuk kita lanjut lagi bahas usaha yang minim resiko ya, teman Prodi, indeks ekonomi. Kadang kita terlalu fokus tuh jualan barang, padahal skill juga bisa dijual nih. Misalnya kamu bisa desain, edit video, buat konten, foto produk, admin medsos, atau translator, teman Prodi, semuanya ini bisa jadi penghasilan. Modalnya laptop, internet, dan juga kemampuan pastinya. Justru sekarang tuh banyak UMKM yang butuh bantuan digital, tapi mereka tuh belum mampu nih merekrut pegawai tetap. Nah, di sini peluangnya. Kalau kamu punya skillnya, teman Pro 2, jangan cuma dipakai sendiri. Coba mulai ditawarkan. So, teman Pro 2, bisnis paling sukses itu bukan yang paling keren ya, tapi yang paling membantu. Misalnya nih, teman Pro 2, just tip. Jasa titip ya, jasa titip belanja, titip sayur kah, titip obat kah, atau titip kebutuhan rumah, atau jasa antar makanan nih teman Proy 2, lalu laundry antar jemput, bahkan jasa antri juga ada loh, jasa worth ticket tuh biasanya tuh. Kenapa? Karena orang sekarang tuh menghargai waktu, semakin praktis semakin dicari. Layanan berbasis kemudahan seperti just tip ini dan juga belanja harian dinilai tuh punya peluang karena membantu masyarakat yang sibuk dan mengutamakan efisiensi.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di Muda Kreatif, teman Pro 2. Nah, sebelum buru-buru kamu buka usaha, catat dulu deh 3 hal ini. Yang pertama, jangan ikut tren. Kedua, ikut kebutuhan. Yang kedua, mulai dari yang kecil dulu. Tidak usah langsung sewa ruko ya, teman Pro 2. Dan tes pasar dulu. Yang ketiga, promosi. Sekarang promosi itu gratis lewat media sosial, Instagram, TikTok, ataupun juga WhatsApp, Facebook, semuanya. Fungsikan sebaik mungkin, teman Pro 2. Kalau orang belum tahu, mereka tidak akan beli kan tentunya. Jadi produk bagus tanpa promosi ya sama saja kayak toko tanpa papan nama. Well, teman Pro 2, hampir 1 jam kebersamaan kita ya di Muda Kreatif siang hari ini. Kita belajar juga satu hal di kondisi ekonomi yang memang bisa berubah ini, daya beli itu bisa naik turun, tapi kreativitas tidak boleh ikut turun nih teman Pro 2. Justru saat keadaan itu menantang, banyak ide usaha yang baru lahir. Mulailah dari yang kecil, mulailah dari yang kamu bisa, dan yang paling penting jangan takut untuk mencoba, karena setiap bisnis besar pastinya pernah dimulai dari langkah yang sederhana. So teman Pro 2, masih seru-seruan bareng Vivi di Santai Siang hingga pukul 3 sore nanti. Jadi pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng Vivi temani kamu. Nih ya, di Sport Update. Kita masih dalam rangkaian santai siang. Teman Pro 2 udah jam 1 siang ini udah makan siang belum? Kalau belum buruan deh ya, dimasak atau di order deh ya teman Pro 2. Jangan skip makan siang kamu, karena pastinya kamu butuh energi lagi teman Pro 2 buat malam minggu nanti. Ini hari Sabtu ya. Oke deh teman Pro 2, Vivi bakalan updatein informasi dari dunia olahraga ke ruang dengar kamu hingga pukul 2 siang nanti. So teman Pro 2, ini masih dalam euforia Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Jadi ini bisa dibilang semakin panas karena babak 32 besar resmi menutup cerita untuk 16 negara yang harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen paling bergengsi di dunia ini. Tim terakhir yang dipastikan angkat koper adalah Ghana setelah harus mengakui ya keunggulan Kolombia. Hasil ini sekaligus melengkapi daftar 16 tim yang gagal melaju ke babak 16 besar. Yang menarik teman Pro 2, sejumlah tim unggulan justru harus pulang lebih cepat. Ada Jerman, Belanda, Kroasia, hingga Jepang yang gagal mempertahankan asa mereka. Selain itu ada Afrika Selatan, Pantai Gading, Swedia, Ekuador, Republik Kongo, kemudian Senegal, Bosnia, Herzegovina, Austria, Aljazair, Australia, Cape Verde, dan juga Ghana harus mengakhiri perjuangan mereka di fase 32 besar. Hasil ini menunjukkan ya betapa ketatnya persaingan di Piala Dunia edisi kali ini. Format baru dengan 48 peserta membuat kejutan demi kejutan terus bermunculan. Tim-tim yang sebelumnya tidak terlalu diunggulkan nih teman Pro 2 justru menyingkirkan nama-nama besar. Menyingkirkan nama-nama besar dan membuka jalan menuju babak

udah ikut jadi korban kejutan di babak 32 besar nih teman Pro 2. Kita tunggu terus ya update serunya, karena di Piala Dunia tahun ini satu hal yang pasti, tidak ada pertandingan yang bisa diprediksi. Begitu saja. So teman Pro 2, masih banyak informasi tentunya dari dunia olahraga. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio itu terbaik kamu. Nah, itu di segmen sebelumnya ya kita bahas 16 besar yang lolos di Piala Dunia. Nah, kali ini masih dalam perhelatan tapi kita menyoroti satu sosok legenda sepak bola yang bernama Lionel Messi. Lionel Messi ini teman Pro 2 seperti tidak ada habisnya ya buat sejarah mencatatkan rekor. Di Piala Dunia 2026 kali ini, Kapten Argentina ini kembali menorehkan rekor barunya. Messi sukses mematahkan catatan legendaris milik Pele yang sudah bertahan selama 6 dekade. Rekor ini tercipta setelah La Pulga mencetak 1 gol. Nah, 1 gol ini tercipta saat ia membawa Argentina mengalahkan Cape Verde di babak 32 besar. Nah, gol ini tuh membuat Messi kini mengoleksi 9 assist teman Pro 2. Dengan 9 assist di sepanjang sejarah Piala Dunia ini, jumlah ini melewati torehan dari Pele yang mengemas 8 assist dan bertahan sebagai rekor selama hampir 60 tahun. Luar biasa. Bukan hanya itu, di usia 39 tahun, Messi juga sedang menjalani salah satu Piala Dunia terbaiknya. Sejauh ini ia sudah mengoleksi 7 gol. Wow. Memimpin daftar top skor sementara sekaligus terus memperpanjang daftar rekor yang berhasil ia pecahkan di turnamen 4 tahunan ini. Yang bikin menarik lagi teman Pro 2, Argentina tuh masih melaju ke babak 16 besar. Artinya peluang Messi untuk menambah gol, assist, bahkan menciptakan rekor-rekor baru itu masih sangat terbuka. Jadi yang menjadi pertanyaan lagi, apakah kita sedang menyaksikan bab terakhir dari karir seorang legenda atau justru Messi masih akan menghadirkan kejutan lain nih di Piala Dunia 2026? Yang jelas ya, setiap kali Messi turun ke lapangan sekarang nih, rasanya tuh bukan hanya mengejar kemenangan nih teman Pro 2, tapi juga menulis ulang buku sejarah sepak bola dunia.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Kita ke kabar dari dunia olahraga selanjutnya. Kali ini ada kabar baik dari Timnas Voli Putri U18 Indonesia yang sukses memastikan tiket ke babak perempat final AVC Girl U18 Championship 2026 setelah tampil meyakinkan dan mengalahkan Filipina 3 set langsung. Garuda Pertiwi Muda menang dengan skor 25-22, 25-13, dan 28-26. Dalam laga penentuan pool C yang berlangsung di Thailand, kemenangan ini terasa makin spesial teman Pro 2 selain memastikan Indonesia lolos sebagai runner-up group. Hasil ini juga menjadi ajang balas dendam manis setelah sebelumnya sempat kalah dari Filipina pada perebutan peringkat ketiga Princess Cup 2026. Di pertandingan ini, para Sri Kandi Muda Indonesia tampil luar biasa. Kanza Putri, Tina Shiva, dan Venisa Dwi Oktaviani sama-sama menjadi mesin poin dengan torehan 14 angka. Sementara Fiasmi tampil kokoh di lini pertahanan lewat sederet blok yang membuat serangan Filipina berkali-kali mentok. Nah, teman berdua, tantangan berikutnya tentu tidak akan mudah ya. Di babak perempat final nanti, Garuda Pertiwi Muda dijadwalkan menghadapi tuan rumah Thailand, salah satu tim favorit di turnamen ini. Tapi dengan semangat juang yang sudah mereka tunjukkan sejauh ini, bukan tidak mungkin Indonesia kembali menghadirkan kejutan. Kita doakan bersama ya, semoga langkah Timnas Voli Putri U18 Indonesia terus berlanjut hingga podium. Karena setiap kemenangan mereka tentunya bukan hanya tentang skor teman Pro 2, tapi juga bukti nih bahwa masa depan voli Indonesia sedang berada di tangan generasi yang luar biasa. We'll be right back.

0: 1 Pradua filter teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Yuk kita ke olahraga tenis dulu, teman Pro 2. Jadi petenis nomor 1 dunia asal Italy, Jannik Sinner, kembali menunjukkan kelasnya nih. Sang juara bertahan sukses melaju ke babak 16 besar usai menundukkan petenis Amerika Serikat, Jenson Brooksby, dalam 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-3, dan 6-4. Kemenangan ini ya sekaligus menjaga asa dari Sinner untuk mempertahankan gelar Wimbledon musim ini. Yang menariknya nih teman Pro 2, performa Sinner kali ini tuh terlihat jauh lebih meyakinkan dibandingkan dua laga sebelumnya. Servisnya tuh lebih tajam, pukulan dari baseline begitu konsisten, dan ia mampu mengontrol ritme pertandingan sejak awal hingga akhir. Bahkan setelah pertandingan, Sinner mengaku nih penampilannya kali ini adalah sebuah langkah kecil ke arah yang lebih baik dalam perjalanannya di Wimbledon tahun ini. Di babak 16 besar nanti, teman Pro 2, tantangan berikutnya itu sudah menanti ya. Sinner dijadwalkan menghadapi petenis asal Jepang, Shintaro Mochizuki, yang juga tampil mengejutkan sepanjang turnamen. Meskipun di atas kertas ya Sinner lebih diunggulkan, teman Pro 2, Wimbledon ini tuh dikenal sebagai turnamen yang penuh kejutan. Well, teman Pro 2 dengan performa yang terus meningkat ya, dan statusnya sebagai juara bertahan, banyak yang mulai menjagokan Jannik Sinner ini kembali mengangkat trofi Wimbledon. Tapi di tenis, satu pertandingan bisa mengubah segalanya. Jadi menurut kamu nih, apakah Sinner akan berhasil mempertahankan gelarnya tahun ini? Atau justru akan ada kejutan baru di lapangan rumput Wimbledon? We'll see, teman Pro 2.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 jelang pukul 2 siang ya. Seperti biasa di hari Sabtu kita hadirkan 20 tanggal lagu Indonesia dan juga internasional RRI Pro 2 Kendari. Setelah 20 tanggal lagu Indonesia, nanti di jam 3 ada 20 tanggal lagu internasional lokal ya, teman Pro 2. So, ini juga menjadi akhir kebersamaan Vivi menemani kamu di sore ceria. Nanti ada rekan Vivi yang bakal temanin kamu, teman Pro 2. Dan untuk santai siang kita cukupkan nanti hingga pukul 3. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu nih, lagu-lagu apa saja nih yang masuk di 20 tanggal lagu Indonesia lokal versi RRI Pro 2 Kendari pastinya. Kalau misalnya lagu kamu belum masuk nih, teman Pro 2, itu artinya kamu kurang banyak nih requestnya. So, teman Pro 2, besok kita jumpa lagi. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Vivi pamit, bye.

0: Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits Pro 2 Kendari minggu ini.
1: Halo teman Pro 2, senang sekali Dimas bisa kembali menyapa kamu lagi di akhir pekan di awal bulan yang baru ini. Selamat menikmati waktu kamu di hari Sabtu yang cerah ceria ini teman Pro 2. Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia ya, amin. Jadi gimana teman Pro 2, akhir pekan ini lagi jalan-jalan kemana? Sama siapa? Hayo. Pokoknya apapun aktivitas kamu, lagi sama siapapun kamu di akhir pekan ini, Dimas siap menghadirkan pilihan lagu-lagu asik untuk kamu. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia Top 20 Tangga Lagu Pro 2 Kendari. Baiklah teman Pro 2, kita mulai Indonesia Top 20 kali ini dari pendatang baru kita. Ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati yang banyak banget di request sama teman Pro 2 di Hitlist. Kita dengerin yuk.
2: 20.

0: posisi 19 kita ada pendatang baru juga nih. Ada Dewi D. Lestari dengan single barunya Kabarku. Teman Pro 2, setelah sekian lama gak ngeluarin single, akhirnya Ibu Suri Dimas ini comeback ya. Lagu ini tuh definisi nyata dari pura-pura tegar pas denger gebetan kita jadian sama orang lain. Ditanya, gimana kabar kamu? Jawabannya, aman. Padahal hati kita tuh lagi retak, hampir hancur berantakan. Kerennya lagi, Dewi Lestari kali ini berkolaborasi bareng Mika Angelo dan juga tim Fellow Amateurs, biar aransemennya tuh makin dapet dan anak muda banget. Keren banget ya Ibu Suri Dimas ini. Oke, kita lanjut ke posisi 18. Ada Piche Kota, Bahagia Lagi. Kita dengerin yuk. Ku tergagal.
1: 18.

0: Naik satu peringkat ke posisi 17, ada Kanda Raim Laude dengan lagu barunya Ikro. Penyanyi asal Wakatobi ini baru aja ngerilis album penuh pertamanya yang berjudul Ikro ya teman Pro 2. Dan kerennya album ini tuh berhasil masuk top album global di peringkat 74 dunia. Wah, mantep banget ya. Dan salah satu lagu andalannya Menari-Nari juga punya video musik yang diambil langsung di alam indah Wakatobi. Nih mantap eh. Kalau dengar lagunya Ikro teman Pro 2, mungkin banyak yang langsung kepikiran soal membaca ya. Tapi lagu ini Raim Laude tuh ngajak kita untuk membaca kehidupan tentang belajar bersyukur, menerima setiap proses, dan terus tumbuh jadi versi terbaik dari kita. Jadi bukan cuma enak didengar, tapi juga punya kesan yang dalam banget. Mantap Kanda. Oke, kita lanjut ke posisi 16. Masih diisi sama Fabio Acer, Nikmati Sakitnya. Kita dengerin yuk.
1: 16.

0: Naik 4 peringkat ke posisi 15 minggu ini, ada Ena featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini salah satu lagu yang Dimas suka banget juga nih teman Pro 2 ya. Dan sampai sekarang, lagu Sesi Potret ini udah tembus lebih dari 100 juta stream di Spotify teman Pro 2. Dan video musiknya juga tembus jutaan penonton di YouTube. Jadi lagu ini tuh terinspirasi dari kisah nyata ya, tentang kehilangan, rasa penyesalan, dan pentingnya meluangkan waktu untuk orang-orang tersayang sebelum semuanya terlambat. Cocok banget lah ya untuk nemenin kamu nih yang lagi rindu seseorang yang nun jauh di sana. Oke, di posisi 14 ada Weird Genius Your Side featuring Novia Bahmir. Kita dengerin yuk.
1: 14.

0: 13 kita minggu ini masih diisi sama lomba sihir melompat lebih tinggi. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari lomba sihir. Jadi setelah merilis beberapa lagu baru yang asik banget, sekarang mereka lagi fokus nyiapin album kedua mereka yang dikabarkan juga lagi merancang tour intimate konser di beberapa kota dengan konsep visual baru yang unik untuk era musik berikutnya. Makin gak sabar ya teman Pro 2, nunggu kejutan dari teman-teman lomba sihir. Oke, kita lanjut ke posisi 12. Masih ada Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Kita dengerin yuk.
1: 12.

0: Posisi 11 minggu ini ada It Gitaf berusaha di bawah hujan One Pro 2. By the way, kamu pernah gak sih ngerasa pas kamu ngejar mimpi kamu, ya, ternyata rasanya tuh lebih ringan karena ada seseorang yang selalu nemenin. Asik. Unch. Itulah pesan yang dibawa sama It Gitaf lewat lagu Berusaha di Bawah Hujan ini. Fun fact-nya, hujan di lagu ini tuh bukan soal cuaca ya teman Pro 2, tapi ini jadi simbol berbagai tantangan dan masa-masa sulit yang kita hadapin dalam hidup. Dan lewat lagu ini juga, It Gitaf itu ngingetin kita kalau dukungan, kejujuran, dan kesetiaan dari orang terdekat itu bisa jadi alasan kita untuk tetap kuat melangkah. Sweet banget. Oke, masuk ke posisi 10 besar kita, diisi sama Salma Salsabil dengan Hacu yang naik 5 peringkat dari posisinya minggu lalu. Kita dengerin yuk.
1: 10. Terbangun

0: Turun 2 peringkat ke posisi 7 minggu ini ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Teman Pro 2, siapa nih yang gak bisa move on dari lagu ini teman Pro 2? Fun fact-nya, lagu ini sempat jadi penguasa Spotify Indonesia selama hampir 2 bulan berturut-turut loh. Gak cuma itu, lagu ini juga berhasil ngumpulin jutaan streaming dan ikut mengantarkan Nadif menembus angka 20 juta pendengar bulanan di Spotify. Kerennya lagi, kesuksesan lagu ini berlanjut lewat versi kolaborasi spesial bareng musisi Malaysia dan juga Brunei Darussalam loh. Gak heran nih kalau lagu yang satu ini tuh masih sering banget seliuran di playlist banyak orang dan di produk kendari. Oke, kita lanjut ke posisi 6. Masih diisi sama brother Dimas nih, ada NPD dengan Sempurnanya Aku Untuk Dirimu. Kita dengerin yuk.
1: 6.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Kita juga masih diisi sama Tensi dan Jamsi Bintang 5. Teman Pro 2, lagu Bintang 5 dari Tensi dan Jamsi ini emang lagi susah banget keluar dari kepala kita ya. Asik banget didengerin pas lagi nongkrong malam minggu. Nah, selain viral di mana-mana dan masuk top 5 trending YouTube Teman Pro 2, mereka juga langsung tancap gas dengan merilis movie video resmi yang keren abis. Gak cuma itu, mereka juga comeback lewat lagu baru mereka yaitu Anthem Jawir dan ikut meramaikan Anti NRML Tour 2026. Fix banget ya, duo ini lagi kece banget di scene musik Indonesia. Oke, kita lanjut untuk posisi 4 kita Teman Pro 2. Ada lagu favorit Dimas nih dari Gea Indrawari, Seribu Kali. Kita dengerin yuk.

Tadi minggu ini diisi sama Bernadia, kita buat menyenangkan yang harus turun 2 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Bernadia teman Pro 2 memang selalu keren banget ya kalau buat lagu. Jadi lagu upbeat ala pop 2000-an ini ditulis sendiri sama Bernadia dan ngajak kita untuk stop ngeributin hal-hal kecil dan mulai nikmatin momen yang ada. Bernadia juga disupport banget nih sesama musisi Indonesia karena album barunya dan lagu-lagunya dinilai relate banget dan sangat merepresentasi anak muda zaman sekarang. Yaudah, sambil kita dengerin yuk lagu Kita Buat Menyenangkan dari Ber.

Posisi 2 minggu ini masih dan masih dan masih diisi sama It Gitaf lewat lagu Rutinitas. Lagu It Gitaf yang ini cocok banget didengerin di malam minggu ini ya teman Pro 2. Dan lagi-lagi kalau ngomongin rutinitas setelah patah hati, pasti banyak banget yang kita lakuin supaya tetap bisa move on segera dan supaya hati kita jauh lebih tenang. Lewat lagu ini, It Gitaf tuh lagi-lagi ngasih pesan ke kita untuk gak buru-buru ngelakuin sesuatu yang bikin kita makin runyam setelah patah hati. Jalanin aja rutinitas yang ada, nanti juga lama-lama kita sembuh sendiri dari heartbreak moment teman Pro 2. Yaudah kita lanjut dengerin yuk, ini dia It Gitaf dengan Rutinitas.

Baiklah teman Pro 2, sebelum kita tahu siapa juara kita minggu ini, kita rekap dulu posisi 20 sampai ke posisi 2 di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. Posisi 20 kita diisi oleh lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace dan juga Andi Rianto. Posisi 19 kita diisi oleh Di Lestari, Kabarku. Posisi 18 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Posisi 17 diisi oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 16 diisi oleh Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya. Posisi 15 kita diisi oleh Ena featuring Ari Lesmana Sesi Potret yang naik 4 peringkat dari posisinya minggu lalu. Posisi 14 kita diisi oleh Weird Genius Your Side featuring Novia Bahme. Posisi 13 kita diisi oleh Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 12 kita diisi oleh Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 11 kita diisi oleh It Gitaf Berusaha Di Bawah Hujan. Salma Salsabil dengan Hacu naik 5 peringkat ke posisi 10 minggu ini. Anggis Devaki Dirimu Yang Dulu harus turun 1 peringkat ke posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 7 diisi oleh Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpa. Di posisi 6 diisi oleh NPD Sempurnanya Aku. Posisi 5 diisi oleh Tensi dan Jamsi dengan Bintang 5. Posisi 4 diisi oleh Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Harus turun 2 peringkat dari posisi jawara minggu lalu. Di posisi nomor 3 diisi oleh Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan posisi runner-up kita diisi oleh It Gitaf dengan Rutinitas.

Akhirnya teman Pro 2, kita sampai di puncak top 20 tangga lagu Indonesia Pro 2 Kendari. Dan posisi jawara minggu ini ada lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Setelah 7 minggu ya teman Pro 2, akhirnya lagu ini berhasil mencapai puncak di top 20 tangga lagu. Dan for your information teman Pro 2, lagu ini tuh ngingetin kita kalau rasa rindu memang gak bisa dipaksa ya, gak bisa dipaksa hilang, tapi juga gak harus terus dipelihara sampai bikin kita berhenti melangkah. Kadang cara terbaik mencintai adalah belajar mengikhlaskan dan tetap melanjutkan hidup. Jadi buat kamu yang mungkin lagi kangen seseorang, semoga lagu ini bisa jadi teman yang paling pas di akhir pekan ini. So, congratulations buat Ivan Seven.

0: Oke teman Pro 2, 20 tanggal lagu Indonesia Pro 2 Kendari sudah dimas bagikan ke kamu semua di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, request lagu artis kesayangan kamu hanya di Pro 2 RRI Kendari. Kamu juga bisa request di jam hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan bisa juga request lewat RRI Digital dan juga di live Instagram dan TikTok kita di RRI Kendari. Sampai jumpa lagi di Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari minggu depan. Dimas saya pamit. Sampai jumpa teman Pro 2. Jangan lupa untuk dukung terus musik Indonesia.
1: Thank you guys udah dengerin Indonesia Top 20 Pro 2 Kendari. 20 tanggal lagu hits

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Info Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kota Kendari Mal Juwais mengatakan, mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026. Menurutnya, pembangunan ruang kelas baru ini akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan kelas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan menerima aspirasi Himpunan Mahasiswa Islam terkait pengawasan penjualan obat bebas di toko modern. Audiensi membahas implementasi peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 untuk menjamin akses obat yang nyaman. HMI menyatakan mendukung tujuan regulasi karena dinilai memberikan kepastian hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap obat. Namun organisasi mahasiswa itu mengingatkan keselamatan pasien serta penguatan pengawasan harus menjadi perhatian utama. Direktur Hubungan Antar Lembaga Bakornas HMI Lana Rozikin menilai kemudahan akses obat memerlukan sistem pengawasan memadai. Ia menekankan peran apoteker dan tenaga teknis kefarmasian perlu diperkuat demi memastikan penggunaan obat aman.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Spotify untuk pertama kalinya merilis daftar konten paling banyak diputar sepanjang sejarah platform tersebut. Pengumuman itu bertepatan dengan peringatan 20 tahun sejak Spotify berdiri pada April 2006. Daftar tersebut memuat 20 artis, album, lagu, podcast, dan audiobook dengan jumlah pemutaran tertinggi. Data itu dihimpun berdasarkan aktivitas lebih dari 751 juta pengguna Spotify hingga April 2026. Taylor Swift menempati posisi teratas sebagai artis paling banyak diputar di Spotify sepanjang masa. Daftar lengkap tersebut juga menampilkan kategori lain yang mencerminkan tren konsumsi audio pengguna global. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria yang diawali dengan top 20 internasional Pro 2 Kendari.

Hai, nomor 2. Welcome back with me, Dimase here. But now I present to you the top 20 international charts per 2 Kendari minggu ini. So how are you, teman 2? Semoga di sore hari ini kamu masih terus enjoy menikmati waktu weekend kamu bersama orang-orang tersayang. Masih happy juga ya, karena sekarang Dimas juga akan menemani kamu dengan pilihan charts yang keren-keren di Pro 2 Kendari edisi lagu internasional. So are you ready, teman Pro 2? Alright, let's begin. Di posisi 20 ada new entry kita, ada Tame Impala featuring Jennie Blackpink with Dracula. Check this out.

0: 19.
1: Charts nomor 19 kita ada new entry juga nih, lagu barunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Swifties, tahu gak sih, lagu ini tuh ternyata lahir super cepat. Taylor mengaku lagu ini tuh ditulis, direkam, sampai diproduksi hanya dalam waktu sekitar 8 jam aja loh teman Pro2, setelah dia tuh menonton cuplikan awal film Toy Story 5. Wow, saking terinspirasinya, Taylor ini langsung bilang dan langsung pulang ke studio untuk menyelesaikan semuanya di hari yang sama. Hasilnya, lagu ini sukses bikin banyak fans nostalgia sekaligus banjir pujian karena liriknya yang emosional dan juga hangat banget, ya kan? Next, untuk chart di posisi 18 ada Ariana Grande, How That I Made You Love Me. Check this out.
0: 18.

Masih stay di chart nomor 17 minggu ini, ada Eyelid with Not Cute Anymore, teman Cordia. Selama seminggu ini banyak banget yang request ya, untuk minta diputerin lagunya Eyelid nih ya. Gak cuma Not Cute Anymore aja, tapi lagu barunya Do The Dance juga banyak banget di request di hitlist Pro 2 Kendari. So, ayo jilid Kendari, kita goyangkan playlist Pro 2 Kendari sama lagu-lagu keren dari Eyelid terus ya. Alright, next ke chart selanjutnya ada Harry Styles with American Girls. Check this out.

0: Naik 5 charts ke posisi 15 minggu ini ada girl group kebanggaan kita semua, Nuna dengan lagunya Rollerblade. Ini jadi lagu kesukaan Dimas juga nih, One Pro 2, dan pasti diputerin di Pro 2 Kendari. Siapa sih yang bisa lepas dari instrumen lagu-lagu ini ya, teman Pro 2? Ini selalu ternyang-nyang juga kan terus di kepala kita. By the way, for your information, video musiknya Rollerblade ini sudah tembus 7,2 juta viewers loh. Dan apakah lagu ini akan jadi jawara di mana-mana ya? Kita aminin sama-sama pastinya, dan sukses terus untuk Nona-Nonaku. Alright, now kita masuk ke charts 14. Masih stay di sana, ada Shakira, Burma Boy, Die Die. Check this out.
1: 14.

0: Plus kita ada Lisa, Anita, and Rima with Goals, teman perdua. Lagu ini lagi viral karena kontroversinya tentang makna liriknya nih. Ini jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta musik dunia dan terlepas dari itu semua, teman perdua, dari lagu ini menjadikan Lisa, Blackpink, sebagai solois wanita Asia dan idol K-pop wanita pertama dalam sejarah yang mengisi soundtrack resmi untuk Piala Dunia. Asik. Alright, yuk next ke charts 12 ada Ila Ling Lei with Be Heard. Check this out.
1: 12.

0: Naik 4 charts ke posisi 11 minggu ini teman Pro 2 diisi sama Madison Beer with Bad Enough. Tentang lagu Bad Enough ya teman Pro 2, Dima suka banget dengerin lagu ini pas lagi agak galau dikit nih. Karena liriknya, I don't know how to be alone, alias takut kesepian itu bikin kita kejebak dalam toxic relationship. Terus alasan not bad enough ini cuma jadi tameng aja buat denial kita sendiri. Tapi intinya Madison tuh bilang di lagu ini untuk lebih milih bertahan sambil makan hati bareng orang yang salah daripada harus jadi sad girl sendirian pas jomblo. Ada yang relate? Yaudah, next yuk teman Pro 2. Now we're enter the top 10 international charts Pro 2 Kendari. Charts nomor 10 kita ada Pink Panther's Stateside. Check this out.
1: 10.

Naik 2 charts ke posisi 9 ada Justin Bieber with Speed Demon. Setelah hebohkan panggung Coachella kemarin, One for 2, Justin Bieber belum ada gebrakan baru lagi nih. Meskipun begitu ya, lagu-lagunya masih banyak diputar di mana-mana, termasuk Speed Demon ini. Dan Bieber tuh katanya lagi chill banget nikmatin perannya sebagai ayah on

Naik 2 charts ke nomor 7 minggu ini, teman Pro 2, ada Lady Gaga with the Dead Dance. Teman Pro 2 tahu gak sih, setelah Gaga ngerampungin The Mayhem Requiem kemarin yang bikin Little Monster di seluruh dunia ini histeris, termasuk Dimas ya, Gaga tuh lagi mempersiapkan pernikahannya nih dengan sang tunangan Michael Polanski. Info dari Ring 1 sih ya, belum kedengeran nih tentang persiapan itu teman Pro 2. Tapi yang pasti, Dimas excited banget nungguin kabar bahagia dari Mother Monster kita Lady Gaga, dan pastinya Dimas mau datang ke nikahannya nanti, pokoknya gak mau tahu. Alright, kita bergeser ke chart nomor 6 kita, ada Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. So check this out. 6.

Well, charts nomor 3 minggu ini ada Blackpink with Go yang harus turun dari posisi jawara minggu lalu. Agak sedih sih, tapi gak apa-apa ya Blink ya. Meskipun lagi sibuk dengan proyeknya masing-masing, keempat member Blackpink ini tetap gak berhenti bikin bangga loh ya. Jennie makin aktif di dunia fashion dan musiknya lewat label pribadinya. Lisa juga terus melebarkan sayap di industri hiburan internasional, terus termasuk acting dan kolaborasi global ya. Rose masih mencuri perhatian juga lewat karya-karya musiknya yang emosional. Sementara Jisoo juga semakin bersinar sebagai aktris sekaligus brand ambassador berbagai merek ternama. Walaupun punya jalan masing-masing, chemistry mereka tetap kuat dan Blink pun masih setia menunggu kejutan berikutnya dari Blackpink, ya kan?

Next runner up charts minggu ini masih ditempati oleh BTS with Swim, teman perdua. ARMY, war tiket konser BTS World Tour Arirang di Jakarta kemarin tuh benar-benar pecah banget ya. Saking luar biasanya antusiasme ARMY nih ya, tiket untuk 2 hari konser ludes dalam waktu singkat, cuma 3 jam aja. Bahkan karena permintaannya luar biasa tinggi nih, promotor itu sampai menambah 1 hari konser lagi. Jadi total ada 3 pertunjukan di Jakarta nanti tanggal 26, 27, dan 28 Desember. Ini sekali lagi ya membuktikan kalau Indonesia masih jadi salah satu basis ARMY terbesar di dunia.

0: Teman Pro 2, charge kita akhirnya udah sampai ke posisi runner up. But before we finish with the champion of international top 20 Pro 2 Kendari minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 hingga posisi runner up minggu ini. Here we go. Charge nomor 20 diisi oleh Tame Impala, Jenny Dracula. Charge nomor 19 diisi oleh Taylor Swift, I Knew It, I Know You. Di charge nomor 18 diisi oleh Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Charge nomor 17 ada Eyelid With Not Cute Anymore. Charge nomor 16 diisi oleh Harry Styles With American Girls. Nona With Rollerblade naik 5 charge ke posisi 15 minggu ini. Charge nomor 14 ada Shakira With Burma Boy Die Die. Charge nomor 13 ada Lisa, Anita, and Rima with Goals. Charge nomor 12 diisi oleh Ila Lingley, Be Her. Madison Beer with Bad Enough naik 4 charge ke posisi 11 minggu ini. Di charge nomor 10 ada Pink Panthers, Stateside. Di charge nomor 9 ada Justin Bieber with Speed Demon. Charge nomor 8 diisi oleh Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di charge nomor 7 diisi oleh Lady Gaga, The Dead Dance. Di charge nomor 6 diisi oleh Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Charge nomor 5 diisi oleh Rise with Fame. Charge nomor 4 diisi oleh Summer with Home Wrecker. Harus turun dari posisi jawara di minggu lalu. Di charge nomor 3 diisi oleh Blackpink with Go. Charge runner up kita masih diisi oleh BTS with Swim.
1: 1.

and the champion of international top 20 charts pro dua kendari minggu ini diisi sama Bruno Mars with Risk It All. Kalau ngomongin Bruno Mars, teman pro dua memang gak pernah gagal nih bikin kejutan ya. Lewat lagu Risk It All, Bruno ini tampil beda dengan nuansa Latin yang romantis banget. Dan uniknya lagu ini tuh awalnya dibuat pengen lebih upbeat gitu, tapi akhirnya dirubah total jadi lagu ballad yang penuh dengan perasaan. Dan ternyata keputusan itu sangat tepat. Lagu ini langsung disambut hangat oleh fans di seluruh dunia dan jadi salah satu highlight dari album comebacknya The Romantic. So, congratulations untuk Bruno Mars.

0: Alright teman Pro 2, top 20 di International Charts Pro 2 Kendari sudah di-share ke kamu di minggu ini. So thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari di sore hari ini. You sering-sering request lagu favorit kamu, lagu dari artis kesayangan kamu, hanya di media sosial Pro 2 Kendari. Jangan lupa juga join di hitlist Pro 2 Kendari setiap harinya pukul 10 hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. So, Dimase sign out. I'll see you next week teman Pro 2. Bye-bye.
1: Thank you guys sudah dengerin International Top 20 Pro 2 Kendari. 20

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.
2: Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: Komentari video jenaka.
3: Hits Request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya. Tentunya Yayan bakal menemani ruang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sore ceria teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Akhir pekan teman Pro 2, waktu yang dinantikan banyak orang. Biasanya mulai banyak nih yang menyusun planning akhir pekan mau ngapain aja, mau kemana, atau mungkin lebih banyak dari teman-teman Pro 2 yang menggunakan akhir pekannya untuk full beristirahat gitu dengan tidak ngapa-ngapain gitu. Tapi memang ya teman Pro 2, di era digital seperti sekarang, penggunaan ponsel, laptop, dan berbagai perangkat elektronik itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Mulai dari bekerja, belajar, hingga mencari hiburan. Terutama di akhir pekan ini rasanya kayak tidak mau ngapa-ngapain, tapi scroll medsosnya tetap ada juga ya teman Pro 2. Tanpa kita sadari, kebiasaan ini tuh bisa membuat screen time itu terus bertambah dan menyita banyak waktu. Nah, mengurangi screen time ini bukan berarti kamu tuh harus berhenti menggunakan handphone sepenuhnya ya teman Pro 2. Tujuannya itu adalah kasih jeda dari paparan layar yang berlebihan biar mata, tubuh, dan pikiran kamu tuh punya kesempatan untuk beristirahat. Nah, dengan penggunaan yang lebih seimbang, kamu juga tetap bisa memanfaatkan teknologi tanpa merasa terus-menerus bergantung sama teknologi itu. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan itu adalah dengan mengganti waktu scrolling dengan aktivitas lain yang lebih bermanfaat teman Pro 2. Selain itu ya, membantu mengurangi kebiasaan membuka media sosial tanpa tujuan, kegiatan-kegiatan sederhana yang tentunya bisa kamu lakukan itu bisa

membuat waktu luang kamu tuh terasa lebih berkualitas. Nah, bakal Ian hadirkan ke ruang dengar kamu aktivitas apa aja yang bisa kamu coba, terutama untuk mengisi akhir pekan kamu biar tidak kebanyakan screen time ya, teman Pro 2. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Sobat Pro 2, kalau ngomongin soal aktivitas yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi screen time ya, ini baca buku tuh bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk mengurangi screen time tanpa merasa kehilangan hiburan, teman Pro 2. Jadi dibandingkan terus-menerus menatap layar, aktivitas ini tuh memberikan kesempatan bagi mata kamu untuk beristirahat, sekaligus bisa bantu pikiran tuh lebih fokus sama satu kegiatan. Jadi biar lebih mudah menikmati kebiasaan ini, kamu bisa nih pilih buku dengan topik yang benar-benar kamu sukai ya. Novel mungkin, self-improvement, ya, biografi, atau mungkin tema lain yang sesuai dengan minat kamu. Nah, dengan begitu membaca ini tuh akan terasa lebih menyenangkan dan tidak sekedar menjadi pengganti waktu scrolling, teman Pro 2. Karena memang selain mencari hiburan ya, membaca ini tuh juga bisa menambah wawasan kita, memperluas sudut pandang, dan juga melatih konsentrasi. Apalagi kalau dilakukan secara rutin, kebiasaan ini tuh bisa bantu kamu mengurangi ketergantungan sama handphone, sekaligus juga membuat waktu luang kamu tuh terasa lebih bermanfaat.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

Mampra 2, kalau kita berbicara soal aktivitas yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi screen time ya teman Mampra 2, menghabiskan waktu di luar ruangan ini bisa menjadi cara sederhana untuk mengurangi screen time sekaligus menyegarkan pikiran. Setelah memang terlalu lama menatap layar komputer ya, ponsel, tubuh dan mata kita tuh membutuhkan jeda biar kembali merasa lebih nyaman teman Mampra 2. Kalau tidak, kamu tidak perlu melakukan aktivitas yang cukup rumit teman Mampra 2 ya, cukup berjalan kaki saja di sekitar rumah, mengunjungi taman atau mungkin duduk sejenak gitu di luar di ruangan terbuka sambil menikmati udara di sore hari ini yang cukup mendung juga ya teman Mampra 2. Dan memang aktivitas ringan seperti ini tentunya bisa bantu kita tuh mengurangi rasa penat ya, membuat pikiran kita tuh rasanya lebih rileks dan memberi kesempatan bagi tubuh untuk bergerak. Kalau memungkinkan, jadikan kebiasaan ini tuh sebagai bagian dari rutinitas harian teman Mampra 2, misalnya saat pagi atau sore hari gitu ya. Selain bantu mengurangi waktu di depan layar, meluangkan waktu di luar ruangan ini juga bisa meningkatkan suasana hati dan membuat kamu tuh kembali beraktivitas dengan kondisi yang lebih segar.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba.
1: Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

Teman Pro 2 ngomongin kalau ingin mengurangi screen time ya, kamu bisa mencoba dengan mengganti kebiasaan scrolling ini dengan aktivitas yang benar-benar kamu nikmati. Kamu bisa mengisi waktu luang kamu dengan hobi yang bisa membuat kamu tuh lebih mudah mengalihkan perhatian dari handphone ya, sekaligus memberikan kepuasan yang berbeda juga nih dibandingkan menghabiskan waktu di media sosial. Kamu bisa mencoba berbagai kegiatan seperti menggambar mungkin ya, memasak, berkebun, merajut, baca buku, atau bermain alat musik ya teman berdua. Karena memang selain menyenangkan, aktivitas-aktivitas seperti ini tuh juga bisa melatih kreativitas ya, mengembangkan keterampilan, dan membuat waktu kita tuh terasa lebih bermanfaat teman berdua. Ya pasti kamu pilih hobi yang sesuai dengan minat kamu ya, biar lebih termotivasi untuk melakukannya secara rutin. Karena memang semakin sering kamu mengisi waktu dengan kegiatan yang kamu sukai, semakin mudah juga mengurangi kebiasaan scrolling tanpa merasa kehilangan hiburan. Lambat laun kamu juga akan terbiasa menikmati waktu luang kamu dengan aktivitas yang lebih bermakna ya, sekaligus membantu menciptakan keseimbangan dalam penggunaan teknologi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua ada Sandy Kenestan dan juga Noella yang merilis single yang berjudul Indonesiaku. Jadi Indonesiaku ini tuh sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung ya, tentang proses lahirnya negara Indonesia merdeka secara utuh hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Negara ini merdeka atas rahmat Tuhan dan perjuangan, didirikan dengan landasan Pancasila, dijalankan atas dasar musyawarah mufakat demi daulat rakyat. Pesan kebangsaan yang inklusif menegaskan rasa memiliki yang kuat terhadap bangsa dan negara, serta mendorong generasi muda untuk tetap merdeka berekspresi demi kemajuan. Ada Pak Iburman yang selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop modern, berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi mengasyikkan. Duet Sandy Kanesar dan juga Noella ini juga terasa apik dan segar ya, dengan paduan vokal yang terdengar padat membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Dan single Indonesiaku ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia sebagai eksekutif produser, kemudian Pak Iburman sebagai hit producer, dan juga ada Rico Ricardo sebagai co-producer albumnya. Diproduksi dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui musik kepada generasi muda Indonesia.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.

sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita update informasi nih soal gelombang panas ekstrim ya yang melanda Eropa, yang dilaporkan memicu sekitar 1.300 kematian berlebih ya sejak 21 Juni 2026 lalu. Teman Pro 2, menurut WHO memang Eropa ini merupakan benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia, sementara perubahan iklim membuat fenomena heat wave yang dulu jarang terjadi kini semakin sering muncul. Sementara itu dari BMKG juga menegaskan kalau cuaca terik yang dirasakan di Indonesia itu bukan merupakan gelombang panas seperti di Eropa ya teman Pro 2. Jadi kondisi ini tuh memang dipengaruhi sama gerak semu matahari, langit cerah saat musim kemarau, dan juga karakter atmosfer tropis yang berubah cepat dan stabil, sehingga Indonesia juga sangat kecil kemungkinannya mengalami fenomena heat wave seperti yang terjadi di wilayah Eropa.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, ada studi dari Stanford University of California yang menemukan kalau banyak orang tuh mulai kehilangan rasa humornya pas masuk usia 23 tahun. Jadi temuan ini juga dibahas di buku Humor Seriously ya, karya Jennifer Aker dan juga Naomi Backdos. Teman Pro 2, seorang profesor di Stanford Graduate School of Business, yang mana riset ini yang melibatkan 1,4 juta orang dari 166 negara itu buat mengukur seberapa sering tuh orang ketawa dalam sehari, teman Pro 2. Nah, hasilnya makin masuk usia 23 tahun itu orang jadi lebih jarang ketawa dan lebih sering masuk ke mode serius karena mulai kebawa ritme hidup dewasa, teman Pro 2. Nah, salah satu faktor utamanya itu diduga karena dunia kerja tuh yang bikin hidup terasa lebih penuh dengan tekanan ya. Jadi beda banget nih sama anak-anak yang bisa ketawa sampai 300 kali sehari, sedangkan orang dewasa sudah keburu sibuk sama target hidupnya masing-masing. Nah, buat teman Pro 2 yang 23 tahun ke atas, apakah masih bisa tertawa atau masih legowo aja nih, teman Pro 2?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 42 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kita bergabung bersama program Satu Kendari untuk mengikuti renungan sembari menantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
3: Pro 1 Kendari,
1: kanal informasi dan inspirasi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Pendengar muslimin, renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan maghrib kali ini sebuah tema, jangan jadi orang pelit. Pendengar, tidak hanya itu para jamaah, mari kita beribadah hanya karena Allah. Pendengar rahimakumullah, meminjam istilah Rabi'ah al-Adawiyah yang ketika ditanya mengapa ia beribadah, lalu ia menjawab, duhai Tuhanku, aku menyembahmu bukan karena aku takut akan nerakamu. Bukan pula menginginkan surgamu, namun aku beribadah karena memang demi engkau semata. Oleh karena itu, aku menyembahmu. Pendengar rahimakumullah, Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah menceritakan sesuatu kejadian yang patut kita renungkan bersama. Al-Kisah, pada suatu hari ada seorang wanita mendatangi Rasulullah. Wanita tersebut datang dengan kondisi tangan kanannya yang kering. Ia lantas berkata dengan Rasulullah, wahai Rasul, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya ke keadaan semula. Mendengar perkataan wanita tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa yang menyebabkan tanganmu menjadi kering? Wanita tersebut kemudian bercerita kalau ia bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Neraka Jahim telah dinyatakan apinya dan neraka Jahim pun telah dinyalakan apinya. Surga telah dibuka, api neraka berubah menjadi jurang. Kemudian wanita tersebut melihat ibunya berada di salah satu jurang dari jurang-jurang jahanam. Satu tangannya memegang potongan gaji dan satu tangannya lagi memegang kain kecil yang menjaganya dari kobaran api. Ya Rasulullah, saat aku melihat kondisi ibuku seperti itu, aku kemudian bertanya kepadanya, ibuku, mengapa kamu berada di jurang ini? Padahal kamu adalah perempuan yang taat kepada Allah dan suamimu juga ridha denganmu. Ibuku menjawab, anakku, aku ini adalah seorang perempuan pelit ketika di dunia. Jurang ini adalah tempat orang-orang yang pelit. Aku kemudian bertanya kepada ibuku, potongan gaji dan kain kecil apa yang aku lihat di tanganmu itu? Potongan gaji dan kain ini adalah sedekah yang pernah aku sedekahkan ketika berada di dunia. Selama masa hidupku, aku tidak pernah mengeluarkan sedekah kecuali dua benda ini. Dua benda ini diberikan kepadaku. Aku terlindungi dari api dan siksa berkat kedua benda ini. Jawab ibu kepadaku. Nah, jawaban tersebut kemudian membuatku kembali bertanya kepada ibuku, di mana bapakku? Ia sekarang berada di tempat orang-orang dermawan, yaitu di surga. Ibu berkata kepadaku, saat aku mendatangi kepadaku, aku melihat bapamu sedang berdiri di tepi telagamu. Wahai Rasulullah, ia sedang memberikan minuman air telaga kepada orang-orang. Ia mengambil gelas dari tangan Ali, sedangkan Ali mengambilnya dari tangan Utsman, sedangkan Utsman mengambil dari tangan Umar, sedangkan Umar mengambilnya dari tangan Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Abu Bakar sendiri mengambilnya dari tanganmu, wahai Rasulullah. Melihat ini terkejut, aku pun berkata kepada bapakku, hai bapakku, sesungguhnya ibuku seorang perempuan yang taat kepada Allah dan yang kamu ridai. Sekarang berada di jurang demikian, di neraka Jahanam, sedangkan kamu memberikan minuman kepada orang-orang dari telaga Nabi. Ibuku sangat kehausan, berilah ia seteguk air itu. Pendengar rahimakumullah. Namun, bapakku justru menjawab, hai anakku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang pelit, yang bermaksiat, dan yang berdosa. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan air telaga Rasulullah bagi mereka yang pelit, yang bermaksiat, dan yang berdosa. Aku kemudian mengambil air telaga itu dengan telapak tanganku agar bisa memberikannya kepada ibuku. Ketika ibuku meminumnya, maka terdengar suatu seruan, Allah telah mengeringkan tanganmu karena kamu telah mendatangi dan memberikan minuman kepada wanita yang bermaksiat dan yang pelit dengan air telaga Rasulullah. Dan ketika aku terbangun dari tidurku, tiba-tiba tanganku sudah dalam keadaan seperti ini. Selepas mendengarkan cerita wanita tersebut, Rasulullah berkata kepadanya, sifat pelit ibumu telah memberimu bencana di dunia. Lantas bagaimana bencana baginya di akhirat? Rasulullah kemudian meletakkan tongkatnya di tangan wanita itu dan berkata, ya Allah, demi mimpi yang baru saja ia ceritakan, semoga engkau menyembuhkan tangannya. Kemudian tangan wanita itu pun sembuh dan kembali seperti semula. Pendengar rahimakumullah, kisah di atas memberikan banyak pelajaran yang beberapa bagi kita. Pertama, jangan jadi orang yang pelit. Ingat, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyatakan bahwa orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Beliau menjelaskan dalam sabdanya, As-sahiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar, wal bakhilu ya'idu minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, juga dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang-orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Pendengar muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ada satu pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita masing-masing. Untuk apa sesungguhnya kita pelit? Apa sih sesungguhnya manfaat pelit? Bukankah harta yang kita miliki merupakan titipan Allah yang harus kita pergunakan dengan baik? Dan di sana ada hak sebagian orang yang tidak berpunya. Adakah yang pelit itu lantas menjadi semakin kaya? Mari kita lihat sejarah Korun. Ia adalah sosok manusia kaya tetapi terkenal dengan kepelitannya yang mendunia. Ia enggan membayar zakat dan mengatakan bahwa kekayaannya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Apa yang terjadi? Dia hancur berantakan dan luluh lantah ditelan bumi. Pendengar rahimakumullah, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria, masih barengan sama Yayan di sini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga Yayan masih akan hadir ya, kerong dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. Kita ada di FYI teman Pro 2 for your information. Ada yang menarik nih teman Pro 2 ya, dari seniman di Democratic Republic of Congo yang mengubah limbah seperti plastik ya, besi bekas dan kabel menjadi busana artistik dikenakan dalam parade, pertunjukan dan juga acara publik. Jadi para seniman lokal di Republik Demokratik Kongo ini melakukan sebagai respons atas keterbatasan sumber daya sekaligus juga untuk mengurangi limbah dan menunjukkan kreativitas masyarakat. Material yang dibuang di jalanan dan sungai ini diolah menjadi karya busana yang unik dan bernilai seni ya, dan gerakan trash culture ini juga kini menjadi simbol ketangguhan, inovasi dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekaligus juga mengajak masyarakat nih untuk memperdayakan budaya konsumtif dan juga melihat sampah sebagai sumber kreativitas.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik. Bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika.
3: Komika.
1: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, 55 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Ian harus akhiri perjumpaan kita di perjalanan sore ceria. Nanti di perjalanan jaga malam, kamu bakalan ditemenin sama rekannya Ian, ada Riani. Hai.
5: Hai, selamat malam.
4: Iya, selamat malam minggu.
5: Oh iya, selamat malam minggu. Iya. Untuk Ian dan juga teman Pro 2 malam hari ini, tenang aja bakal Riani temenin pastinya di jaga malam sampai nanti midnight pokoknya.
4: Oke deh, selamat bertugas buat Riani.
5: Oke, selamat istirahatnya ya.
4: Thank you. Oke, teman Pro 2 udah dari Ani yang udah siap menemani perjalanan jaga malam kamu sampai di jam 12 malam nanti. So, kalau gitu Ian pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Permasalahan pertama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan menghadiri pembukaan pengayoman Cup cabang olahraga tenis dalam rangka memperingati hari pengayoman ke-81 yang diselenggarakan di lapangan tenis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Hukum Kampus Pengayoman Pancasila pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan pembukaan berlangsung meriah dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum beserta para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Hukum. Pengayoman Cup diikuti oleh peserta dari berbagai satuan kerja Kementerian Hukum sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat solidaritas antar satuan kerja dalam semangat hari pengayoman ke-81. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Hukum Profesor Dr. Edward Omar Sharif Hayyaric turut mengikuti pertandingan tenis eksibisi bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Hukum. Pertandingan persahabatan tersebut menjadi simbol semangat sportivitas, kekompakan, serta kebersamaan yang terus dibangun di lingkungan Kementerian Hukum. Ikut sertaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dalam pembukaan pengayoman Cup cabang olahraga tenis juga menjadi wujud dukungan terhadap seluruh rangkaian peringatan hari pengayoman ke-81. Dengan mengusung semangat kebersamaan, sportivitas, dan pengabdian, insan pengayoman diharapkan terus memperkuat komitmen dan memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat. Dari informasi selanjutnya, teman Pradio, pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kota Kendari, Maljuwais, mengatakan mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk Pemkot Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Menurut Maljuwais, pembangunan ruang kelas baru ini akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan kelas.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, PT DSSP Power Kendari kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan lingkungan dengan meraih penghargaan terbaik 3 kinerja rehabilitasi daerah aliran sungai tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam mendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia kepada perusahaan yang dinilai berhasil melaksanakan program rehabilitasi DAS secara konsisten sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi pemulihan fungsi lingkungan. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Happy banget hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu malam hari ini bermalam mingguan. Teman-teman radio ya, pastinya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kita bakal bareng-bareng sampai nanti nih midnight-nya jam 12. Awas aja nih yang berubah jadi Upik Abu lagi setelah jadi Cinderella. Kayaknya malam ini malam yang cukup bahagia ya teman-teman radio. Cuacanya bagus ya kan, suasananya enak nih. Cocok nih buat kamu yang mau nikmati malam hari ini bermalam mingguan bareng doi atau bareng teman kamu, teman radio, atau lagi video call untuk kamu yang lagi LDR. Iya, pokoknya segala macam cara bisa digunakan untuk menikmati malam hari ini teman radio, apalagi masih nikmati weekend juga. Yang pasti Reni bakal temani kamu malam hari ini dengan updatean informasi-informasi terbaru dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal temani kamu malam hari ini. Mau ucapin selamat malam juga, hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi di jalan teman radio, pasti untuk kamu tetap hati-hati bawa kendaraannya. Dan juga malam hari ini tuh biasanya agak-agak macet ya untuk kota Kendari dan sekitarnya teman radio. Jadi buat kamu tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lain.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: amat Neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Belakangan ini isu kesehatan mental makin sering ya kita dengar. Tapi ternyata teman Pro 2 masih banyak orang yang ngerasa takut cerita karena khawatir dibilang lebay atau kurang bersyukur atau bahkan dicap cari perhatian gitu. Padahal sebenarnya sama kayak kesehatan fisik ya teman Pro 2, kesehatan mental itu perlu banget yang namanya dijaga. Nah, kalau misal kamu pengen gabung di komunitas-komunitas yang peduli terhadap kesehatan mental, kayaknya ini bakal berguna deh buat kamu ya teman Pro 2. Ada salah satu komunitas yang cukup dikenal adalah Into the Light Indonesia. Ya, komunitas ini tuh aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama di kalangan remaja dan juga anak muda, teman Pro 2. Mereka tuh sering mengadakan yang namanya webinar, diskusi, ada kampanye juga, bahkan membuka kesempatan untuk jadi relawan. Nah, selain itu ada juga nih namanya Halo Jiwa Indonesia. Nah, komunitas ini percaya bahwa setiap orang tuh berhak untuk didengar. Mereka tuh rutin mengadakan kelas edukasi, support group, bahkan kegiatan pengembangan diri yang bisa diikuti masyarakat umum. Jadi cocok banget nih teman Pro 2 untuk kamu yang mungkin lebih ingin mengenal diri sendiri atau mungkin mengajak teman kamu yang merasa perlu untuk ikut ini, teman Pro 2 bagus banget. Kamu bisa cek di sosial medianya lah ya untuk kamu bisa tahu lebih banyak lagi sebelum akhirnya memutuskan benar-benar bergabung dengan komunitas ini.

0: obatnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya. Teman.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.
3: Lompol-lompol FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bahas tentang komunitas peduli kesehatan mental di Indonesia. Perlu banget nih untuk kamu tahu, teman Pro 2, kalau misal kita tuh gak boleh terlalu fokus pada satu kesehatan, yaitu kesehatan fisik, kita juga boleh banget yang namanya peduli sama kesehatan mental, teman Pro 2. Nah, ini adalah solusi untuk kamu yang cari komunitas-komunitas atau ruang baru untuk kamu bisa lebih care sama mentalnya kamu. Ada support circle Indonesia, teman Pro 2, yang menyediakan kelompok diskusi kecil atau support group. Di komunitas ini kamu bisa berbagi pengalaman dengan suasana yang aman dan saling menghargai pastinya. Bukan untuk saling menghakimi, teman Pro 2, tapi saling mendengarkan. Nah, kalau misal kamu pengen fokus sama kondisi kesehatan mental tertentu, ada yang namanya KPSI atau Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, di mana komunitas ini mendampingi penyintas skizofrenia beserta dengan keluarganya, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya stigma terhadap gangguan jiwa tuh semakin berkurang, teman teman. Nah, selain itu ada juga Bipolar Care Indonesia yang jadi wadah bagi penyintas bipolar, keluarga maupun juga caregiver, teman Pro 2. Mereka juga rutin mengadakan edukasi, support group juga, hingga berbagai aktivitas yang membantu anggotanya tetap produktif. Jadi tetap aja, teman Pro 2, tetap ada ruang untuk kamu berkembang, apalagi untuk kamu yang pengen sembuh dari kondisi jiwa yang mungkin mengancam kesehatan kamu secara keseluruhan. That's why komunitas-komunitas ini ada untuk kamu, teman Pro 2. Atau mungkin diantara kamu ada yang pengen jadi volunteer, boleh banget. Ada Omah Jiwa, yang mana ini adalah komunitas yang aktif memberikan edukasi kesehatan mental, pelatihan, dan juga buka kesempatan volunteer bagi masyarakat yang pengen berkontribusi. Nah, lewat komunitas-komunitas seperti ini, kita tuh belajar bahwa gangguan mental bukanlah identitas seseorang. Mereka tuh tetap bisa berkarya, belajar, dan juga menghadapi, menjalani kehidupan seperti orang lain, teman Pro 2.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

10.8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Menjelang pukul 8 malam nih teman Pro 2. Tenang aja, kita masih bakal bareng-bareng pastinya. Dan Riani masih bakal temani kamu di malam minggu ini. Hope you enjoy ya teman Pro 2. Kita juga nanti bakal update-update juga informasi terbaru seputar musik dan juga penyanyinya ya pastinya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 malam hari ini, pastiin untuk kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
4: Info film,
5: info musik,
4: info komunitas,
5: info lifestyle,
4: info teknologi,
5: info wisata,
4: info kuliner.
5: Sharing time,
4: story

0: with imposter syndrome.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ada gak sih yang ngefans sama Stray Kids? Iya, boyband ini teman Pro 2 lagi-lagi mencatatkan pencapaian besarnya di platform musik digital. Ada album 8th yang resmi melampaui 1 miliar streaming di Spotify, menjadikannya album ke-6 grup tersebut yang berhasil mencapai angka fantastis tersebut. Nah, dengan raihan ini teman Pro 2 Stray Kids semakin memperkuat posisi mereka sebagai salah satu grup generasi keempat dengan katalog musik paling sukses di Spotify. Nah, konsistensi mereka dalam menghasilkan karya yang mendapat sambutan luas dari pendengar global kembali terbukti melalui pencapaian terbaru ini. Keberhasilan 8th menembus 1 miliar streaming juga menunjukkan daya tahan album tersebut sejak rilis teman Pro 2. Lagu-lagu di dalamnya juga terus menarik perhatian pendengar dan

0: bikin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan

deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
2: Info musik.
0: Info komunitas.
2: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
2: Info wisata.
0: Info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.
3: Lampu-lampuan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada Float yang dipastikan bakal tampil di Synchronize Fest 2026 yang bakal digelar pada tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, teman Pro 2. Band ini bakal membawakan special show yang berisi lagu-lagu dari soundtrack ikonik film 3 Hari Untuk Selamanya. Usai sebelumnya merilis ulang album Music for 3 Hari Untuk Selamanya dalam format vinyl, teman Pro 2. Nah, album yang pertama kali mengiringi film 3 Hari Untuk Selamanya garapan Riri Riza dan diproduseri oleh Mira Lesmana ini memuat lagu-lagu yang masih dikenang hingga sekarang. Ada Pulang, Sementara, originalnya 3 Hari Untuk Selamanya dan juga Stupido Ritmo, teman Pro 2. Ini tuh bakal jadi momen yang penuh nostalgia di Synchronize Fest tahun ini bagi para penggemar Float Project dan film yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dan juga Adinia Wirasi. Are you excited, teman Pro 2? Apakah kamu udah nungguin dari lama atau baru kaget juga karena Float tuh bakal tampil, teman Pro 2?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

90.8 FM Pradua, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih bareng Reni di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita update dulu nih dari Prambanan Jazz, teman Pradua. Walau hari ini yang mana Niki udah posting ya tadi, kalau Doi udah sampai di Indonesia dan ready untuk Prambanan Jazz malam hari ini. Dan setibanya di Indonesia, teman Pradua, Niki mengunggah momen menyantap beberapa makanan Indonesia termasuk sate. Ia juga mengungkapkan kebahagiaannya untuk kembali ke Indonesia, terlebih lagi untuk tampil di Prambanan Jazz Festival. Nah, Niki sendiri tampil sebagai headliner dalam pagelaran ke-12 dari salah satu festival musik terkemuka di Indonesia itu. Dalam unggahan resminya, Niki dijadwalkan mengguncang rukun stage pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, di mana penampilan pelantun back burner itu sekaligus menutup helatan hari kedua dalam panggung tersebut. Nah, pada hari ini Niki juga berbagi panggung dengan pianis jazz kelas dunia Joy Alexander, teman Pradua, yang akan tampil pukul 19.35 waktu Indonesia Barat, dan saat ini mungkin sedang berlangsung ya, teman Pradua. Di mana hari kedua Prambanan Jazz juga menyampilkan perpaduan musisi lintas generasi dan genre. Ada Karimata, ada Kahitna, ada Mergy Sagers, teman Pradua, ada Yovie Nuno, Gigi Leto, ada Frida Luciana. Dimana selain Niki, peralatan tahunan ini juga mengganding Michael Learns to Rock, ada The Rose, ada Extraordinary Heroes, ada Henry Moody sebagai penampil utama yang terbagi dalam 3 hari festival. Nah, penampilan Niki dalam panggung Prambanan Jazz menjadi yang terbaru sejak ia menggelar konser tunggalnya di Jakarta dalam rangkaian Buzz World Tour yang digelar pada tanggal 14 dan juga 16 Februari tahun lalu, teman Pradua, tahun 2025. Nah, tour dunia tersebut dimulai beberapa minggu setelah Niki merilis album yang bertajuk Buzz pada 9 Agustus tahun 2024.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Gimana malam minggunya kamu, teman Pro 2? Hope you enjoy it ya. Semoga malam hari ini bisa jadi malam yang bikin kamu lebih happy yang pasti. Dan juga teman Pro 2, ini udah mau jam 9 ya. Nanti kita bakal ada di sharing time pastinya dari jam 9 sampai dengan jam 10. Tenang aja, kita masih bakal bareng-bareng kok teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam di perjalanan jaga malam ini. So, buat kamu yang masih denger Pro 2, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Kupas satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
0: Info film,
3: info musik,
0: info komunitas,
3: info lifestyle,
0: info teknologi,
3: info wisata,
0: info kuliner.
3: Sharing time.
0: Story in radio.

Lampu-lampunya Lampuan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya ini jadi waktu yang cocok ya untuk kamu mungkin yang banyak to-do list-nya teman Pro 2. Weekend ini jadi waktu yang kayaknya banyak dinantikan sama orang-orang, termasuk mungkin kamu juga teman Pro 2. Karena biasanya di weekend itu banyak sekali hal yang orang-orang pengen lakukan teman Pro 2, yang mana waktu weekdays kemarin tidak dilakukan. Nah, untuk kamu yang lagi bingung mungkin cari kegiatan pas lagi weekend ya, tapi kamu tetap mau menikmati weekendnya kamu, tapi tetap harus hemat teman berdua. Benar banget, ini adalah salah satu trik yang bisa kamu lakukan untuk kamu yang tetap pengen menikmati waktu liburnya kamu dengan cara yang menyenangkan teman berdua. Ada salah satu hal yang bisa kamu lakukan ya, sama kayak sekarang dan mungkin esok pagi juga ada teman berdua. Iya, car free day, kamu bisa olahraga santai di taman kota ya. Dan ini jadi pilihan yang hemat dan juga sehat. Kamu bisa jogging ringan ataupun juga jalan santai, atau sekedar stretching di area taman sambil menikmati udara segar di pagi hari teman berdua. Dimana kegiatan ini tuh gak perlu biaya sama sekali. Kamu hanya perlu yang namanya niat dan juga kemauan. Karena selain menyehatkan tubuh, olahraga ini juga bisa bikin pikiran kamu lebih rileks. Kamu bisa ajak teman kamu, keluarga kamu, pokoknya siapa aja deh teman berdua. Yang penting kamu bisa tetap enjoy kegiatannya, dan juga bisa jadi kebiasaan yang baik untuk jaga kesehatan fisik plus mentalnya kamu, biar kamu nantinya lebih ready lagi untuk hadapi weekdays teman berdua.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Selamat pagi, lawan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa bilang wisata kuliner itu selalu mahal? Kamu bisa berwisata kuliner kalau misal kamu lagi menikmati weekendnya kamu, teman Pro 2. Kamu bisa jelajahi kuliner kaki lima di sekitar rumah kamu untuk coba makanan baru dengan harga yang pastinya terjangkau. Dan kamu juga bisa coba nih jajanan tradisional atau warung makan legendaris yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Nah, selain hemat, kamu juga bisa mendukung pelaku UMKM lokal di daerah kamu, teman Pro 2. Aktivitas ini pastinya bakal menambah pengalaman kulinernya kamu tanpa harus pergi jauh atau menguras tabungan. Dan pastiin untuk kamu tetap memperhatikan kebersihan dan kesehatan ya saat memilih tempat makan. Nah, ini banyak banget juga ya, teman Pro 2, yang orang-orang tuh milih untuk jalan-jalan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya untuk menghabiskan weekend, karena ya weekendnya bisa tetap seru tanpa harus menguras isi dompet dan juga pergi jauh, teman berdua. Atau mungkin kamu tipe yang rajin beres-beres, boleh banget kamu beres-beres rumah biar kamu bisa lebih fresh lagi, karena mungkin beberapa tempat barang itu bisa lebih kosong dengan kamu buang-buang sampahnya. Atau mungkin kamu bisa mengubah model kamar kamu, itu boleh banget juga sih, teman Pro 2, karena ini salah satu hal yang bisa mungkin bikin kamu lebih plong rasanya untuk barang-barang yang selama ini mungkin numpuk ya, teman Pro 2, dan kamu baru punya waktu untuk beres-beres.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Selamat lumayan lawan FM Radio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, nonton film tuh gak harus selalu di bioskop. Kamu bisa bikin suasana nonton kamu di rumah jadi lebih seru dengan pilih tema tertentu. Misalnya, kamu milih drakor gitu, film animasi atau film jadul favorit kamu. Kamu bisa siapkan cemilan sederhana buatan sendiri ataupun juga yang kamu beli, teman Radio. Dimana hal ini bisa kamu lakukan sendirian ataupun juga bareng keluarga kamu atau teman dekat kamu. Nonton film di rumah itu bisa bikin kamu lebih hemat karena gak perlu beli tiket bioskop dan juga transportasi. Selain itu, kamu bisa nonton sambil santai di kamar tanpa ada yang ganggu, teman berdua. Atau mungkin kamu memilih untuk me time dengan tidak melakukan apa-apa, ya itu tetap seru juga dan tetap hemat pastinya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menikmati weekend tanpa harus menghambur-hamburkan uang, teman Radio. Kadang ini jadi waktu yang cocok juga untuk kamu sedikit refresh dari aktivitas harian kamu yang biasanya bikin kamu puyeng, dan akhirnya di weekend ini kamu benar-benar meluangkan waktu seutuhnya untuk diri kamu sendiri.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

98 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan jaga malam. Gak terasa ya, udah mau jam 10 aja nih malam hari ini. Semoga kamu tetap menikmati malam minggunya kamu ya, teman Pro 2. Ditemenin sama Pro 2 pastinya. Kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti di akhir kebersamaan kita jam 12 malam. Teman Pro 2, di jam 10 bakal ada Storyin Radio akan hadir ke ruang dengar kamu. Pastinya juga Riani masih temani kamu. So buat kamu yang masih di luaran sana, nanti kalau pulang hati-hati ya teman Pro 2. Atau kamu juga yang masih di jalan saat ini, hati-hati juga, semoga selamat sampai tujuan. Dan pastiin untuk kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Sejak kecil, ia tumbuh dengan mimpi besar untuk mengubah hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Namun, kehidupan tidak pernah memberinya jalan yang lurus dan mudah. Setiap langkah yang diambil, seolah selalu ada batu yang menghadang. Ketika banyak teman seusianya sibuk mengejar popularitas dan kesenangan sesaat, Arga lebih sering duduk dalam kesunyian, memikirkan masa depan dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu mencapai hal besar. Ia bekerja setiap hari, mempelajari hal-hal baru meski seringkali tidak ada yang mendukung atau memahami pilihan yang ia ambil. Ia dikenal pendiam bukan karena tidak ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena ia lebih memilih berjuang dalam diam daripada membuang energi pada orang-orang yang meragukan. Suatu ketika, kegagalan besar menimpanya. Semua rencana yang ia susun dalam waktu lama runtuh dalam sekejap. Ia hampir menyerah, merasa dunia terlalu berat untuk dipikul oleh sepasang bahu yang masih rapuh. Namun di tengah kejatuhan itu, ia menyadari satu hal penting. Tidak ada kesuksesan tanpa kegagalan yang menyakitkan. Ia mengerti bahwa kegagalan bukan titik akhir, melainkan batu loncatan yang harus dilalui agar ia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Arga mulai kembali melangkah meski tertatih. Ia bangun sebelum matahari terbit, memulai hari ketika semua orang masih terlelap. Ia belajar lebih keras, bekerja lebih sabar, dan memperbaiki diri lebih tekun. Setiap hari, ia membuka mata dengan keyakinan bahwa jika ia terus bergerak walaupun perlahan, suatu hari nanti langkah kecilnya akan menjadi lompatan yang besar. Perjalanan itu tidak pernah menjadi mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa tidak ada perkembangan sama sekali. Ada malam-malam ketika ia menangis dalam kesunyian karena merasa tertinggal jauh dari orang lain. Namun setiap kali kesedihan menguasai, ia mengingat bahwa pencapaian besar tidak pernah diciptakan

ada langkah yang sia-sia. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan yang dibuat, yang terpenting adalah terus mencari cahaya dan tidak menyerah. Pada akhirnya Arga memahami bahwa makna dari sebuah kemenangan bukan terletak pada tepuk tangan atau pengakuan yang datang dari luar. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu mengalahkan rasa takut, mengatasi keraguan, dan terus melangkah meskipun tidak ada yang percaya, bahkan ketika dirinya sendiri hampir tidak yakin. Dan itulah yang ia lakukan. Melangkah walau langkahnya seringkali tidak terlihat, menguat setiap kali jatuh, bertumbuh setiap kali gagal, karena ia tahu seorang pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah kalah, melainkan mereka yang tidak pernah berhenti mencoba.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Di sebuah kota yang selalu ramai, hiduplah seorang pria bernama Devan. Ia pernah mencintai seseorang begitu dalam, dengan keyakinan penuh bahwa masa depannya sudah terpatri bersama orang itu. Ia membangun mimpi-mimpi indah, menyusun rencana jangka panjang, dan memberikan seluruh hatinya tanpa menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan. Namun, cinta tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pada suatu titik, semua yang ia perjuangkan runtuh dalam sekejap. Orang yang ia anggap rumah pergi tanpa memberi alasan yang benar-benar bisa ia mengerti. Dunia yang tadinya berwarna tiba-tiba menjadi buram. Makanan kehilangan rasa, hari-hari menjadi hampa, dan senyum yang dulu mudah terukir kini terasa begitu berat. Devan berusaha menerima, meski setiap sudut ingatan selalu memaksanya kembali pada kenangan yang menyakitkan. Ia sering mengulang dalam pikirannya, apa yang salah? Apakah ia tidak cukup baik? Apakah cintanya kurang besar? Ia merasa kalah, padahal yang ia lakukan hanya mencintai dengan tulus. Namun justru itu yang menjadi sumber luka terdalam. Hari-hari berlalu dengan langkah yang berat. Ia belajar berdamai dengan hening, menata hati yang hancur perlahan. Ia mulai menyadari bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti memilikinya selamanya. Terkadang, cinta berhenti bukan karena gagal, tapi karena takdir ingin menunjukkan sesuatu yang lebih penting, bagaimana mencintai diri sendiri. Seiring waktu, ia mulai menghapus air mata yang pernah mengalir tanpa henti. Ia belajar memeluk kesepian bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman yang mengajarkan arti bertahan. Ia menyadari bahwa dirinya lah orang yang pertama kali harus ia jaga sebelum ia mencintai siapapun lagi. Setiap luka membuatnya tumbuh, setiap kehilangan membuatnya lebih peka terhadap arti keberadaan seseorang. Ia mengerti bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa terbelakang, tidak pernah cukup, atau harus berjuang sendirian. Cinta seharusnya menguatkan, bukan melemahkan. Pada suatu titik, Devan menemukan bahwa dunia masih sangat luas untuk dijelajahi. Masih banyak pagi yang menunggu untuk ia sambut dengan hati yang kembali pulih. Masih banyak tawa yang belum ia rasakan. Dan ia pun memutuskan untuk bangkit, bukan untuk membuktikan apapun kepada masa lalu, tapi untuk menghargai dirinya yang telah berusaha sekuat itu. Ia belajar mencintai lagi, bukan orang lain dulu, tapi dirinya sendiri. Ia mulai merangkai mimpi yang tidak lagi bergantung pada kehadiran seseorang. Ia menyadari bahwa cinta yang hilang bukan akhir dari kisahnya. Justru, itu adalah babak baru yang membuka peluang untuk bertemu cinta yang lebih tulus, lebih sabar, dan lebih menghargai. Kegagalan cinta bukan berarti ia tidak pantas dicintai. Itu hanya berarti Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang tidak akan meninggalkannya ketika dunia sedang tidak baik-baik saja. Seseorang yang melihat nilai dirinya bahkan ketika ia merasa tidak bernilai. Dan pada akhirnya, Devan mengerti satu hal, bahwa orang yang pergi mungkin mengajarkan tentang luka, tapi orang yang datang nanti akan mengajarkan tentang penyembuhan. Karena hati yang pernah patah mampu mencintai lebih kuat ketika ia telah selesai sembuh.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Naila bekerja di sebuah perusahaan yang tampak megah dari luar, gedung tinggi dengan kaca berkilau, lobi luas yang selalu ramai oleh orang-orang yang berjalan cepat, seolah dunia ada di tangan mereka. Namun, di balik pintu kaca yang elegan itu, lingkungan kerjanya tidak seindah yang terlihat. Tekanan begitu berat, persaingan tumbuh dalam bentuk yang tidak sehat, dan setiap hari penuh dengan ketakutan untuk berbuat salah. Sejak hari pertama, Naila merasakan bahwa tempat itu tidak memberi ruang bagi kesalahan, apalagi untuk belajar. Semua orang berlomba tampak paling sempurna, menutup kelemahan dan mengorbankan empati demi terlihat unggul. Di balik senyum yang dipaksakan, banyak hati yang retak. Rekan kerja lebih senang saling menjatuhkan daripada saling menguatkan. Prestasi orang lain dianggap ancaman. Bekerja bukan lagi tentang berkarya, tapi tentang bertahan. Naila sering pulang dengan perasaan kosong, seolah ia sudah memberikan seluruh energinya, tapi tidak menerima apapun kembali. Ia mengorbankan banyak hal, waktu, kesehatan, bahkan mimpinya sendiri hanya karena yakin bahwa ia harus bertahan agar masa depannya lebih baik. Namun setiap hari ia bertanya dalam hati, apakah memang seperti ini hidup orang dewasa? Berjuang tanpa pernah merasa hidup? Ada hari-hari ketika tubuhnya hadir di kantor, namun jiwanya tersesat entah kemana. Ia melihat citra dirinya perlahan memudar. Kepercayaan diri yang dulu setinggi langit, kini makin mengecil oleh kritik yang tidak membangun dan penilaian yang hanya berdasarkan siapa yang paling disukai atasan. Terkadang, ia merasa gagal meskipun ia melakukan semua yang benar. Namun di tengah tekanan yang menghimpit, Naila menyimpan satu keyakinan kecil yang ia jaga erat-erat, bahwa ia memiliki nilai, meskipun tempat itu tidak mampu melihatnya. Ia sadar, bertahan bukan berarti membiarkan dirinya hancur oleh lingkungannya. Bertahan berarti mempersiapkan diri untuk melangkah lebih jauh saat waktunya tiba. Setiap malam ketika dunia mulai tenang, Naila membangun dirinya kembali. Ia belajar hal-hal baru, mencatat impian yang hampir terlupakan dan memperbaiki luka hatinya sendiri. Ia memperluas jaringan, merancang rencana, dan menguatkan mentalnya. Ia sadar bahwa ia tidak sedang bekerja hanya untuk memenuhi target perusahaan. Ia sedang bekerja untuk masa depannya sendiri. Hingga pada suatu titik, Naila merasa cukup. Ia melihat dirinya sendiri di cermin dan melihat seseorang yang jauh lebih kuat daripada saat ia pertama kali datang. Ia mengerti bahwa ia tidak ditakdirkan untuk selamanya berada di tempat yang menggerogoti kebahagiaannya. Ia layak berada di lingkungan yang menghargai usaha dan hatinya. Ketika akhirnya ia pergi, tidak ada pesta perpisahan, tidak ada ucapan terima kasih yang tulus. Namun, ia meninggalkan tempat itu dengan kepala tegak. Ia membawa pelajaran berharga bahwa ia tidak harus mengorbankan kesehatan mental demi sebuah pekerjaan. Ia membawa keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Dan di tempat baru yang lebih sehat, ia berkembang dengan pesat. Semua luka berubah menjadi kekuatan. Semua kata meremehkan berubah menjadi bukti bahwa ia mampu melampaui batas yang pernah mereka tetapkan untuk dirinya. Kini, ia membantu orang lain yang pernah mengalami hal sama agar mereka tidak merasa sendirian. Naila menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi atau jabatan yang gemilang. Kemenangan sejati adalah mampu keluar dari tempat yang menghancurkanmu, lalu bertumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena seseorang bisa saja berada di lingkungan yang toksik, tapi tetap memilih untuk tidak menjadi bagian dari toksik itu sendiri. Ia tetap baik, tetap kuat, dan tetap bermimpi.
Dan itulah kemenangan yang tidak bisa direbut oleh siapapun. Story in Radio.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman radio jelang pukul 11 malam. Sesaat lagi sajian jazz musik akan hadir ke ruang dengar kamu, temani kamu malam hari ini. Untuk yang pengen beristirahat, selamat beristirahat teman radio. Untuk yang lagi di jalan, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Dan masih temani sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. So, pastikan kamu stay tune di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
1: Amin. Teman radio yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu, Rari Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program A2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Minggu 5 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Siaran RRI Pro2 Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu edisi Minggu 5 Juli 2026. Mengawali siaran kita di pagi hari ini teman Pro2, kita dengarkan bersama sajian Inspira Kalbu yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian Saputra SPD MPD dengan topik menakar nilai sholat subuh. Setelah itu kita lanjutkan dengan sajian jazz musik hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Salat subuh adalah salat yang sangat mahal nilainya. Bagaimana tidak, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana dengan pahala sholat subuhnya? Tentu memiliki pahala dan ganjaran yang jauh lebih besar. Di antaranya, pertama, orang yang melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan pahala sholat malam 1 malam penuh. Bisakah kita melakukan sholat malam atau tahajud sepenuh malam? Tentu sangat sulit. Apalagi dengan beragam aktivitas siang hari yang juga harus kita kerjakan. Namun demikian, pahala melakukan sholat malam sepenuh waktu malam ternyata bisa kita dapatkan dengan melakukan sholat subuh secara berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Man shallal 'isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka sungguh dia seakan-akan bangun setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat subuh akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Bashiril masyaina fil zulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang berjalan pada kegelapan menuju masjid, bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Allah Ta'ala akan memberi cahaya yang sangat terang pada hari kiamat nantinya kepada mereka yang menjaga solat subuh dan solat isya berjamaah. Solat subuh dan solat isya adalah 2 solat yang dikerjakan pada waktu gelap. Cahaya ini akan tetap bersama mereka sampai mereka masuk surga insya Allah. Yang ketiga, melaksanakan solat subuh adalah sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka dia akan masuk surga. 2 waktu yang dingin dalam hadis ini adalah sholat subuh dan sholat asar. Surga adalah harapan dan cita-cita tertinggi seorang muslim. Seorang muslim akan berusaha menempuh jalan-jalan yang dapat menyampaikannya pada tujuan tertingginya tersebut. Dan di antara jalan tersebut adalah sholat subuh. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala dimanapun Anda berada. 3 dari sekian banyak keutamaan, pahala, nilai, serta ganjaran dari solat subuh adalah merupakan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala yang dikaruniakannya kepada mukmin mengharuskan adanya ujian. Ujian ini untuk membedakan antara mukmin dan munafik, antara yang jujur dan dusta. Salat subuh adalah ujian. Ya, salat subuh adalah ujian. Karakter dari sebuah ujian haruslah sulit, namun bukanlah sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Sebab kalau ujian tidaklah sulit atau bahkan sangat mudah, maka semuanya akan lulus, baik mukmin maupun munafik. Akhirnya, ujian tidak bisa membedakan keduanya. Juga, jika ujian itu mustahil dilakukan, maka kedua-duanya akan gagal, baik mukmin maupun munafik. Saudaraku, ayo mari kita berusaha melaksanakan dan menjaga sholat subuh. Semoga rahmat dan berkah serta kucuran kebaikan Allah Ta'ala dilimpahkannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Ihsania. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kota Kendari terus menyempurnakan kualitas pelayanan publik melalui pengoptimalan call center 112 sebagai jalur pengaduan cepat bagi masyarakat. Sepanjang bulan Juni 2026, layanan ini mencatat sebanyak 2.318 panggilan masuk. Dari jumlah ini, 1.570 panggilan atau sekitar 68% dinyatakan sah dan valid, sedangkan 748 panggilan lainnya atau 32% merupakan panggilan iseng atau kosong yang tidak memenuhi syarat penanganan. Seluruh laporan yang valid diverifikasi dan diolah menjadi dokumen resmi sebanyak 167 laporan, kemudian diteruskan kepada organisasi perangkat daerah maupun instansi terkait untuk diselidiki dan ditindaklanjuti secara nyata. Ruang lingkup aduan yang masuk meliputi gangguan kelistrikan, kerusakan fasilitas umum, masalah lingkungan, gangguan ketertiban hingga berbagai kondisi darurat lainnya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahurianto Meronda, menilai layanan ini sangat strategis untuk mempercepat respon pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi warga. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus menyempurnakan kinerja layanan ini. Layanan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah kota dalam membangun sistem pelayanan yang responsif. Di sisi lain, tingginya angka panggilan tidak sah menjadi pengingat pentingnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan saluran darurat secara bertanggung jawab. Dengan kedisiplinan bersama, layanan ini akan semakin efektif menjawab kebutuhan nyata warga dan menjamin keselamatan dan kenyamanan warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Panjat Tebing Indonesia di nomor Speed World Climbing Series Krakow, Polandia berhasil masuk putaran final speed perorangan dan speed relay campuran. Tim Merah Putih targetkan minimal 1 medali emas. Asisten pelatih Fitriani menjelaskan, 7 atlet berlaga di speed perorangan, Fedrik Leonardo, Haryati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, Anta Syafi, Robi Al-Hilmi, Desak Maderita Kusuma Dewi, Raji Asal Sabila, dan Kadek Adi Asih. Fitriani mengungkapkan atlet berjuang di tengah perubahan cuaca cepat, namun mampu mengeluarkan waktu kompetisi mendekati latihan. Kualifikasi menggunakan sistem 4 lane tanpa sesi latihan, atlet memanjat hingga 4 kali dan diambil waktu terbaik. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film 402 Rumah Sakit Angker Korea menggelar world premiere di Busan International Fantastic Film Festival 2026. Penayangan langsung di Busan City Hall Main Theater Korea Selatan pada 2 Juli lalu. Film hasil kolaborasi MT Pictures dan Umbara Brother Film ini disutradarai Anggi Umbara. Film ini merupakan remake resmi horror Korea Gonjiam Haunted Ashlom dengan sentuhan mistis lokal Indonesia. Penonton Bivan memberikan respon positif terhadap penayangan perdana film ini. Ritual mistis Indonesia dan latar rumah sakit Korea dinilai menghadirkan teror psikologis yang mencekam. World premiere dihadiri Anggi Umbara, Lele Laila, Hindah Destriana serta para pemeran utama. Adapun film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026 mendatang. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita lanjutkan perjalanan sepeda. Selamat pagi, teman Pro 2.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Vivi, teman Pro 2 yang bakal temenin kamu sepanjang swada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng hingga pukul 10 pagi nih teman Pro 2. Dan mengawali siaran di pagi hari ini, tadi kita udah dengerin bersama mulai dari Inspira Kalbu, Just Music, Info Pro 2. So next, sebelum kita beraktivitas ya di luar nih teman Pro 2, mungkin sudah ada ya dari subuh tadi juga yang beraktivitas, tapi ini untuk semua teman-teman Pro 2 deh pastinya. Vivi mau sampaikan dulu info perakhiran cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Well, teman Pro 2, hari Minggu waktunya kamu nikmati weekend dengan santai tapi tetap update info penting ya bareng RRI Pro 2 Kendari. Semoga pagi ini kamu lagi dalam mood terbaik, mau itu lagi rebahan, olahraga pagi, atau udah siap untuk jalan-jalan. Car Free Day juga kan ya teman Pro 2. Nah, sebelum kamu beraktivitas, kita cek dulu perakiran cuaca hari ini biar semua rencana kamu itu tetap aman dan juga nyaman. Untuk pagi hari, cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara umumnya cerah hingga cerah berawan, jadi sangat cocok nih untuk kamu yang pagi ini mau jogging, bersepeda, atau sekedar cari udara segar. Lalu masuk ke siang hingga sore hari, cuaca masih didominasi cerah berawan, tapi ada potensi hujan dengan intensitas ringan nih teman Pro 2 di beberapa wilayah seperti Konawe Utara, Konawe Selatan, dan sebagian wilayah daratan lainnya. Jadi tetap siapin payung, jaga-jaga kalau cuacanya berubah. Untuk malam hari nanti teman Pro 2, kondisi cuaca cenderung berawan hingga cerah berawan dengan udara yang mulai terasa lebih lembab nih. Begitupun dini hari nanti, cuaca masih relatif berawan dengan suhu yang lebih sejuk dan kemungkinan muncul kabut tipis ya di beberapa wilayah. Adapun suhu udara hari ini berada di kisaran 22 hingga 31 derajat Celcius. So buat teman Pro 2 ini penting juga ya, untuk kelembapan udara sendiri di Sulawesi Tenggara hari ini tuh berkisar antara 56 hingga 99%. Jadi udara masih terasa cukup lembab nih, utamanya di pagi dan juga di malam hari nanti. Menariknya ya teman Pro 2, meskipun kita sudah masuk musim kemarau, cuaca di awal Juli ini tuh masih cukup dinamis. Jadi jangan langsung percaya nih sama langit cerah di pagi hari, karena siang atau sore ya bisa jadi berubah. Jadi kuncinya satu nih, stay ready, bukan overthinking. Well teman Pro 2, hari ini cuaca di Sulawesi Tenggara cukup bersahabat ya overall untuk beraktivitas dengan dominasi cerah berawan, tapi ada potensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa titik. Tetap jaga kesehatan, gunakan pelindung seperti sunscreen kalau beraktivitas di luar, dan pastiin kamu tetap nyaman menjalani hari, dan pastiin kamu juga tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Lights, camera, action.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana hari Minggu ini? Kamu pada rencana kemana nih teman Pro 2? Atau maunya rebahan aja? It's okay ya teman Pro 2. Nah, pagi hari itu sebenarnya bukan hanya tentang bangun tidur ya, tapi bagaimana kita mindset mood kita seharian. Karena faktanya, cara kita memulai pagi itu bisa berpengaruh ke energi, fokus, bahkan suasana hati kamu sampai malam nanti teman Pro 2. Dan menurut dari info lifestyle terbaru nih teman Pro 2, kebiasaan kecil di pagi hari itu bisa bikin aktivitas kita terasa lebih ringan dan energi jadi lebih stabil sepanjang hari. Jadi bukan harus perubahan besar ya teman Pro 2, justru yang kecil tapi konsisten itu yang sangat berpengaruh. Di pagi Minggu ini kita bakalan bahas juga ya, apa sih kebiasaan simpel yang bisa bikin hari kamu tuh lebih ringan tapi tetap on fire nih teman Pro 2. Mungkin kita langsung ke kebiasaan pertama dulu nih. Siapa yang sering meremehkan untuk berjemur di pagi hari nih teman Pro 2? Kebiasaan ini seringkali diremehkan tapi ternyata ini sangat powerful loh. Ini cuacanya sangat baik, jadi pastiin kamu dapat sinar matahari pagi secara alami, secara langsung teman Pro 2. Cukup buka jendela kamu atau keluar sejenak biar tubuh kamu itu ngeh nih kalau oh ini waktunya aktif nih. Dan cahaya alami itu bantu tubuh kamu beradaptasi dari mode tidur ke mode produktif. So teman Pro 2, jangan langsung rebahan lagi ya. Coba gerakan badan kamu sedikit, stretching, jalan santai, atau sekedar peregangan ringan. Kenapa gerakan kecil ini bantu tubuh bangun pelan-pelan nih teman Pro 2? Jadi tidak kaget dan lebih siap menjalani aktivitas. Simple kan teman Pro 2? Tapi efeknya nyata loh. Ada yang mau jalan-jalan dulu nih? Dengan sepatu roda boleh ya teman Pro 2. Tapi kalau kata HGAC sih, the way you move.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita.

Terbaik kamu. Yuk kita lanjut lagi pembahasan kita ya, teman Pro 2, biar pagi hari kamu lebih berenergi. Nah, teman Pro 2, siapa di sini yang sering skip sarapan? Kayak nyeritain diri sendiri ya, teman Pro 2. Emang sih, sarapan itu ibarat isi bensin buat tubuh nih, teman Pro 2. Karena tanpa itu energi cepat drop dan mungkin fokus kita gampang buyar nih. Asupan yang seimbang di pagi hari tentunya bisa bantu energi kamu tuh bertahan lebih lama. Jadi kamu tidak gampang lelah di tengah aktivitas ya. Tidak harus ribet, teman Pro 2. Yang penting ada nutrisinya, entah itu roti, buah, atau yang simple tapi tetap beri kamu tenaga nih. Ingat ya teman Pro 2, produktif itu bukan tentang sibuk ya, tapi tentang energi kamu yang terjaga. Nah, ini nih ada juga kebiasaan yang paling relate, bangun tidur langsung scroll HP nih teman Pro 2. Padahal terlalu cepat kena distraksi digital bisa bikin otak tuh langsung penuh. Padahal baru pagi ya, makanya coba kasih jeda dulu tanpa gadget di awal hari biar fokus kamu tuh tidak langsung kebagi dan mood kamu tetap stabil. Well, nikmati pagi tanpa notifikasi, tanpa drama timeline. Dan rasain bedanya nih teman Pro 2. Pastinya lebih tenang dan juga lebih mindful.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Proy 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Proy 2, pagi hari tetap ya luangkan waktu kamu sebentar aja untuk menyusun rencana hari ini. Meskipun itu hari Minggu nih, teman Proy 2. Tidak perlu panjang-panjang. Mungkin bisa mulai dari kamu mau prioritasin apa dulu nih, teman Proy 2. Mau fokusnya ke apa dulu? Karena dengan alur yang jelas ya, energi kita tuh tidak habis untuk hal-hal yang tidak penting dan akhirnya hari jadi lebih ringan dan tidak terasa chaos ya. Nah, teman Proy 2, cuacanya sudah sangat bersahabat di pagi hari ini. Jadi sangat sayang sekali kalau kamu tidak memanfaatkan sebaik mungkin untuk mengawali pagi dengan hal-hal yang positif, teman Proy 2, dan tentunya bisa membantu ataupun juga memberikan manfaat ke tubuh kamu ataupun juga ke seharian kamu di hari ini, teman Proy 2, agar lebih berenergi. Pagi hari ini kena cahaya matahari, gerak ringan, sarapan, kurangi scrolling media sosial, dan atur prioritas kamu. Mulai dari yang kecil tapi konsisten, itu kuncinya.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Teman pro 2, teman terbaik kamu. Siapa yang bangun tidurnya langsung pusing, teman pro 2? Atau kepalanya tuh terasa berat? Tenang, tenang. Itu cukup umum ya. Dan ada cara simpel untuk mengatasinya nih, teman pro 2. Jadi salah satu penyebab utama pusing setelah bangun tidur itu bisa karena dehidrasi atau perubahan posisi tubuh nih yang terlalu cepat. Nah, biar pagi kamu ini tetap nyaman, boleh dicoba beberapa tips nih, teman pro 2. Yang pertama, ketika bangun langsung minum air putih, karena tubuh kita tuh kehilangan cairan nih selama tidur, jadi sangat penting ya untuk isi ulang lagi dari pagi. Kedua, jangan buru-buru bangun, coba duduk dulu di kasur beberapa detik baru berdiri pelan-pelan, ini bantu tubuh menyesuaikan tekanan darah biar tidak langsung kaget ya. Ketiga, kelola stres dan jaga pola hidup kamu, karena ternyata stres dan kurang olahraga juga bisa bikin tubuh tidak fresh saat bangun nih, teman pro 2. Dan yang tidak kalah penting lagi, hindari kebiasaan begadang atau konsumsi kafein berlebihan di malam hari, karena bisa mengganggu kualitas tidur kamu. Well, teman pro 2, kalau pagi ini kamu sering diawali dengan pusing, bukan hanya pagi ini saja, tapi setiap pagi kamu sering diawali dengan pusing, mungkin bukan karena kamu kurang semangat, tapi tubuh kamu lagi minta perhatian nih. Mulai dari hal kecil, minum air, bangun pelan-pelan, dan juga jaga pola hidup biar pagi kamu tuh tetap ringan dan siap jalani hari. Nah, teman pro 2, ini jelang pukul 7 pagi nih, cuacanya sangat baik untuk memulai aktivitas pagi kamu. Semoga tidak ada yang pusing, tidak ada yang berat-berat hari ini, teman pro 2. Jadi buat teman-teman pro 2, semoga di hari Minggu ini bisa menjadi hari libur yang berkesan ya untuk teman pro 2. Jadi buat kamu yang akan memulai lagi rutinitas di hari Senin esok, tetap semangat nih menjalaninya. Utamanya buat yang masuk kerja ataupun juga yang udah masuk kuliah nih, teman pro 2. Alarm di studio udah berbunyi, udah jam 7. Mengawali jam 7 pagi, teman pro 2, tentunya kita tidak hanya mau semangat secara personal, tapi juga ingat nih, kita bagian dari Indonesia yang besar dan juga penuh harapan. Nah, ada satu lagu yang lagi hangat dan penuh energi positif, kolaborasi dari Sandy Canester bersama Noella yang berjudul Indonesia Aku. Tentunya lagu ini tuh punya nuansa pop modern dengan pesan kebangsaan yang kuat ya, teman pro 2. Jadi mengajak kita semua, khususnya anak muda, untuk terus berkarya dan juga bangga jadi bagian dari Indonesia. Anyway, teman pro 2, langsung saja kita dengerin lagu Indonesiaku dari Sandy Canester dan Noella.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Nah teman Produa, kamu pastinya pernah kan habis booking tiket pesawat langsung update story atau upload rencana perjalanan biar kelihatan on the way liburan. Apalagi masih di musim libur sekolah ya teman Produa. Eits, ternyata nih tidak semua hal soal perjalanan itu aman untuk di-share nih teman Produa. Sebelum kamu memposting, ada baiknya kamu dengerin dulu nih informasi dari Vivi. Kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya ini sepele tapi bisa bahaya nih teman Produa. Sekarang tuh traveling itu tidak lengkap tanpa update medsos ya, update di media sosial mulai dari tiketnya, boarding passnya, sampai detail perjalanannya, semuanya diposting. Padahal nih teman Produa, dilansir dari situs cnnindonesia.com bahwa bukan cuma tiket pesawat saja yang berisiko kalau diunggah ke media sosial. Kebiasaan ini sering kali dianggap biasa, tapi sebenarnya bisa membuka celah keamanan dan ini sering sekali dilakukan tanpa sadar. Apa saja sih kebiasaan yang sebaiknya kita tidak lakukan itu, teman Produa? Selama ini kita tahu ya, boarding pass itu tidak boleh diupload sembarangan. Itu kita udah tahu. Tapi ternyata ada hal lain juga yang sama bahayanya. Salah satunya adalah label bagasi kamu. Yes, yang nempel di koper kamu itu, teman Produa. Jadi menurut ahli, informasi di label bagasi itu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kalau tersebar di internet. Kelihatannya hanya sebuah kode, tapi itu data penting juga nih, teman Produa. Lantas, apa saja lagi nih teman Produa dan kenapa sih bahayanya? So, pastiin kamu stay tune terus di Produa FM Kendari. Sambil nemenin kamu, siapin energi kamu di pagi hari ini. Mungkin yang lagi masak sarapan atau lagi di perjalanan. Atau yang lagi jogging pagi ya di Car Free Days pagi hari ini teman Produa. Pastiin kamu stay tune terus di Produa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita.

Teman Pro 2, kalau tadi Vivi udah sebutin ya, salah satu yang sebaiknya tidak kamu share di sosial media yaitu label bagasi kamu ketika kamu akan traveling menggunakan pesawat nih, teman Pro 2. Kenapa sih ini menjadi hal yang berbahaya? Karena dari data perjalanan yang kamu upload, orang lain tuh bisa tahu rute perjalanan kamu, jadwal keberangkatan kamu, bahkan identitas pribadi tertentu. Dan kalau jatuhnya ke tangan yang salah, tentunya ini bisa digunakan untuk hal-hal seperti pencurian data atau penyalahgunaan identitas. Seremnya lagi nih teman Pro 2, kamu sendiri nih yang memberikan data kamu itu di media publik alias media sosial nih teman Pro 2. Bukan hanya tentang data tapi juga tentang keamanan juga ya. Bayangkan aja nih kalau orang tahu kamu lagi pergi jauh. Artinya rumah kamu kan kosong atau mereka tahu nih kamu lagi transit di mana. Ini bisa jadi peluang kejahatan dari stalking sampai penipuan. Makanya share info perjalanan itu harus lebih bijak ya teman Pro 2. Well, anak muda sekarang memang identik dengan share momennya, semakin estetik, semakin ingin dipost. Tapi penting juga nih untuk tahu batasannya ya teman Pro 2. Tidak semua momen harus real time. Kadang lebih aman kalau diupload setelah perjalanannya selesai. Jadi kan tetap eksis tapi tetap aman juga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Pro 2, kenapa sih kita sering sekali overshare di media sosial? Mungkin jawabannya sesimpel ingin dinotis. Ada rasa puas nih ketika orang lihat aktivitas kita, apalagi kalau lagi liburan ya. Secara psikologis nih, teman Pro 2 ini tuh disebut kebutuhan validasi sosial. Kita ingin diakui, dilihat, bahkan dianggap seru. Tidak salah, tapi tetap harus ada kontrolnya ya, teman Pro 2. Karena setiap yang kamu upload ini itu meninggalkan jejak digital. Dan yang perlu kamu tahu juga, jejak ini tidak gampang hilang, teman Pro 2. Sekalinya tersebar bisa disimpan, di screenshot, bahkan disalahgunakan. Jadi walaupun kamu hapus postingannya, belum tentu nih datanya benar-benar hilang. Makanya nih teman Pro 2, sebelum upload pikir 2 kali dulu deh, kalau bisa sampai 10 kali. Ujung-ujungnya tidak diupload, tidak seperti itu ya teman Pro 2. Bahain media sosial tentunya boleh, tapi tetap under control juga. Karena ini semua untuk kepentingan diri juga nih teman Pro 2. Keamanan diri juga termasuk.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Tahun Proy 2 udah banyak kasus di luar sana ya, orang yang jadi korban karena terlalu oversharing di media sosial. Mulai dari akunnya dibajak, penipuan berkedok data pribadi, sampai rumahnya dibobol saat pemiliknya lagi liburan. Tuh, pastinya sempat lewat juga kan di FYP kamu nih, Teman Pro 2 yang viral itu. Nah, ini bukan untuk menakut-nakuti nih, tapi juga jadi reminder kalau dunia digital itu real dampaknya nih, Teman Pro 2. Sekarang zamannya bukan hanya traveler, tapi smart traveler juga. Artinya kamu tetap bisa jalan-jalan, explore tempat baru, tapi juga sadar akan keamanan digital. Nikmati momennya dulu, dokumentasi boleh, tapi sharingnya bisa nanti. Karena liburan yang aman itu jauh lebih penting ya, daripada sekedar konten saja nih, Teman Pro 2. Nah, dari semua yang kita bahas pagi ini, intinya satu, jangan asal upload, Teman Pro 2. Kamu tentunya tetap bisa eksis, tetap bisa share, tapi dengan cara yang lebih aman dan juga bijak. Nah, sekarang Vivi mau tanya sih ke kamu, Teman Pro 2, yang lagi dengerin di pagi hari ini, kamu tipe yang langsung upload saat traveling atau tunggu pulang dulu nih baru posting? Kalau Vivi sih tunggu pulang dulu baru posting, karena mau diedit dulu kan.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana